0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda hari ini. Dan rekan Jati, informasi kita awali dari Biren. Kepolisian Resor Biren menetapkan T. Munandar, warga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas yang terjadi di Kecamatan Samalanga pada 31 Juli 2026 lalu. Berdasarkan surat DPO Polres Biren, Munandar merupakan warga Desa Mateng Wake, Kecamatan Samalanga, dan ia lahir di Pantai Baru pada 3 Februari 1984 dan bekerja sebagai wira swasta. Dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Biren, Dedi Miswar, menyampaikan bila ada informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan, masyarakat dapat menghubungi Satreskrim Polres Biren atau Kanit PPA. Kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Biren, dan polisi mencantumkan nomor Kanit PPA di 0822-7454-0186 sebagai saluran informasi terkait keberadaan DPO. Dan juga rekan Jati, polisi menyebutkan perkara ini berkaitan dengan dugaan jarima pemerkosaan dan juga pelecehan terhadap penyandang disabilitas dan penyidikan masih berlangsung.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, dari tim Satreskrim Polres Lhokseumawe menyita 21 dus rokok ilegal yang diangkut dengan mobil jenis HiAce di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Ulai Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat pada Senin 5 Oktober 2026 dini hari. Kapolres Lhokseumawe AKBP Azan menyebutkan, selain mengamankan 21 dus rokok ilegal, petugas juga menangkap dua tersangka berinisial AK berusia 22 tahun asal Ingin Jaya Aceh Besar selaku supir dan juga NA asal Ingin Jaya Aceh Besar. Dan sementara itu Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Bustani mengatakan penangkapan berawal dari tim URC Satreskrim Polres Lhokseumawe yang mendapatkan laporan tentang kecurigaan pengangkutan rokok ilegal Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Samudra Aceh Utara. Mendapatkan informasi tersebut, petugas bergerak ke lokasi melihat mobil yang dicurigai sedang bergerak dari arah Medan menuju Banda Aceh. Petugas kemudian menghentikan mobil HiAce yang dicurigai tersebut di kawasan Blang Mangat, Lhokseumawe. Dan petugas melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 21 dus rokok ilegal yang telah disusun rapi di bagian belakang bagasi mobil. Dan berdasarkan pengakuan tersangka Rekan Jati, barang tersebut berasal dari Medan Sumatera Utara dan berencana mengantarkannya ke Ulegle, Pidi, serta Banda Aceh. Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini berupa 950 slop rokok merek Manchester Merah, sebanyak 100 slop rokok merek Englishman, sebanyak 20 slop rokok merek Marlboro Merah, dan 1 unit mobil HiAce. Dan juga Rekan Jati, ancaman hukuman terhadap para terpidana maksimal 5 tahun atau denda 500 juta rupiah.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Polresta Banda Aceh meningkatkan penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar SMA Negeri 3 Banda Aceh dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah penyidik Polresta Banda Aceh menggelar perkara pada Jumat 2 Oktober 2026 lalu. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftauda Diza Feuzuno mengatakan, hasil gelar perkara menyimpulkan laporan dugaan penganiayaan tersebut memenuhi dasar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan juga rekan Jati dijelaskan perkara tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh SPKT Polresta Banda Aceh pada 21 September 2026. Laporan itu dibuat oleh EN berusia 46 tahun terkait dugaan penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas 10 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 8.30 di toilet SMA Negeri Banda Aceh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dan laporan tersebut telah terregister ke Polda Aceh. Dan juga rekan Jati, dalam laporan tersebut terdapat 7 anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut dan ketujuhnya merupakan pelajar SMA Negeri 3 Banda Aceh. Sejak laporan diterima, penyidik telah memeriksa pelapor dan korban serta melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga telah meminta keterangan dari guru dan juga 7 saksi lainnya. Selain itu, 7 anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut rekan Jati juga telah diperiksa. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum terhadap anak korban. Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak rekan Jati, Polresta Banda Aceh juga telah merujuk korban ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pendampingan. Polisi turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait laporan sosial terhadap korban dan juga para saksi. Selain itu, penyidik berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh, dan setelah rangkaian penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan, penyidik kemudian menggelar perkara pada Jumat lalu. Hasil gelar perkara tersebut menjadi dasar bagi polisi untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Dan untuk proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dan rekan Jati, penyidik juga akan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak yang terlibat, termasuk penetapan tersangka atau status anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selain proses penyidikan, polisi juga merencanakan upaya diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Dari rekan Jati, Polresta Banda Aceh menegaskan proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jadi Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menangkap mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lhokseumawe berinisial J berusia 61 tahun pada 24 September 2026 lalu. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menjual aset milik negara bekas proyek Pusat Pelayanan Koperasi atau PPK. Darga Jati Kapolres Lhokseumawe AKBP Azan mengatakan tersangka tercatat sebagai warga Gampung Lampunerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, dan ia sebenarnya dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lhokseumawe pada periode 2015 sampai 2020. Dan rekan Jati disampaikan tersangka menjual tanah seluas 1.689 meter persegi, di mana lahan itu dikelola langsung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, berlokasi di Gampung Alu Awe, Kecamatan Muara II, Lhokseumawe. Dan Azan menjelaskan penangkapan tersebut bermula dari laporan polisi dengan kejadian awal pada 21 Desember 2016. Saat itu tersangka mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan bekas proyek PPK. Dalam permohonan itu rekan Jati disampaikan tersangka memanipulasi surat keterangan desa, sporadik atau penguasaan fisik tanah, kronologis kepemilikan tanah dan surat pernyataan belum pernah dibuatkan sertifikat tanah. Dan rekan Jati tersangka memasukkan itu seolah-olah aset bekas proyek PPK adalah tanah dan bangunan milik Dekopinda Lhokseumawe, sehingga Badan Pertanahan Kota setempat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB bernomor 308 atas nama koperasi tersebut. Dan tersangka kemudian mengajukan permohonan surat pemisah sertifikat HGB 308 menjadi 3 bagian baru di BPN Lhokseumawe. Dan juga tersangka menjual SHGB tersebut kepada Bansur, Tarjudin, dan Heriansyah. Dan juga rekan Jati, uang hasil penjualan awalnya disetor ke rekening Dekopin Lhokseumawe, kemudian tersangka menarik atau mencairkan kembali untuk kepentingan pribadi. Darga Jati ketiga pembeli tersebut ditetapkan sebagai saksi lantaran pembeli hanya mengetahui bahwa aset yang dibeli tersebut bukan milik negara, melainkan sudah memiliki sertifikat HGB. Dan Azan menyampaikan, adapun barang bukti yang diamankan terdiri dari daftar inventaris kekayaan negara gedung kantor bekas proyek PPK seluruh Indonesia per 31 Desember 1999. Surat permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh tersangka, surat permohonan pemisah sertifikat HGB, dokumen akta jual beli serta print out rekening koran Dekopinda Lhokseumawe kepada pihak lain. Dan Azam mengatakan berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Aceh tertanggal 13 Agustus 2026, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,1 miliar rupiah dan metode yang digunakan dalam perhitungan adalah biaya pengganti aset. Dan juga rekan Jati ancaman hukuman terhadap tersangka minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dan pidana denda paling sedikit di kategori 2 dan terbanyak di kategori 6.

0: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kementerian IMIPAS mengungkapkan hasil investigasi di klaster mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong pasca temuan fasilitas mewah dalam sidak Ombudsman RI pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Salah satu temuannya, Kementerian IMIPAS mengakui bahwa rumah-rumah itu menjadi tempat tinggal bagi para narapidana yang semestinya terkurung di dalam sel. Dan juga rekan Jati, rumah-rumah tersebut diperuntukkan untuk menerima kunjungan relasi keluarga dan warga binaan, terutama dalam perkara korupsi. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyampaikan rekan Jati, narapidana yang menggunakan tersebut diantaranya Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi kredit fiktif di LPEI, Indra Kesuma alias Indra Kens, terpidana kasus investasi bodong, dan Heru Hidayah, terpidana kasus korupsi PT Asabri. Dan beberapa nama lainnya rekan Jati yang ditemukan dan masih belum diungkapkan hingga hari ini. Dan buntut dari temuan ini rekan Jati, pembebasan bersyarat dari Indra Kens direkomendasikan untuk dicabut. Dan rekomendasi tersebut muncul karena temuan 3 kontainer dalam sidak Ombudsman di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong yang tercatat sebagai barang milik negara namun diisi oleh warga binaan, salah satunya adalah Indra Kens. Namun rekan Jati, Rudi tidak menjelaskan secara detail isi kontainer yang melibatkan Indra Kens tersebut. Dan Rudi juga membenarkan Jimmy Masrin, terpidana kasus kredit fiktif, tinggal di rumah mewah dalam kawasan Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Hasil investigasi juga menemukan bahwa minuman keras yang ada di dalam kulkas di rumah tersebut juga milik Jimmy Masrin. Dan juga dipastikan seluruh barang-barang yang ada di rumah tersebut adalah milik Jimmy Masrin. Darudi juga mengungkapkan barang-barang mewah yang ada di rumah mewah Lapas Kelas 2 Cibinong dipindahkan menjelang Menteri IMIPAS Agus Adrianto melakukan sidak. Dan juga rekan Jati, Rudi mengatakan barang-barang itu dipindahkan pada tanggal 23 September Rabu lalu usai Ombudsman RI melakukan sidak. Kemudian timnya menemukan barang-barang tersebut di kandang sapi area lapas. Dan Kalapas Cibinong nonaktif yaitu Wisnu Hani Putranto dipecat buntut dari temuan fasilitas mewah tersebut. Dan selain Kalapas Cibinong, Kementerian IMIPAS juga memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap 16 aparatur sipil negara atau ASN karena melanggar pasal 5 dan pasal 8 peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021. Dan secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS Agus Adrianto meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk melakukan audit terhadap proses remisi narapidana buntut dari temuan pungutan liar atau pungli di Lapas Kelas 2A Cibinong.

Ya, rekan Jati, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Benar Meriah tentang penetapan status siaga darurat bencana di Kabupaten Benar Meriah. Status siaga darurat ini, rekan Jati, ditetapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan curah hujan. Pemerintah setempat mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta himbauan pemerintah Aceh agar daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Darangan Jati, Kepala BPBD Benar Meriah, Ilham Abdi, mengatakan penetapan status tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap. Dan Ilham mengatakan berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh pada Oktober 2026, Kecamatan Syah Utama dan Timang Gajah diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi yakni 300 hingga 500 mm. Dan rekan Jati, kondisi tersebut juga diprediksi meluas pada November 2026, di mana seluruh kecamatan di Kabupaten Benar Meriah diperkirakan berada dalam kategori curah hujan tinggi dengan intensitas 300 hingga 500 mm per bulan. Sementara pada Desember 2026, seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 150 hingga 300 mm per bulan. Dan untuk itu, rekan Jati, Ilham mengimbau masyarakat yang tinggal di dekat atau sekitar sungai, daerah rawan banjir, kawasan lereng maupun wilayah yang memiliki riwayat longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan status siaga darurat tersebut, BPBD Benar Meriah akan meningkatkan kesiapan tim reaksi cepat atau TRC, pemantauan wilayah, posko, personil, peralatan hingga logistik. Dan juga rekan Jati, diketahui sebelumnya bencana banjir dan juga longsor akhir tahun 2025 lalu, Benar Meriah merupakan salah satu daerah terparah yang mengalami kerusakan fasilitas umum hingga infrastruktur.

0: 103,6 Jati FM.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: καθημερινά στις 102,3.
1: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Masih di Zona Sarapan Pagi Rekan Jati di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang melaporkan sebanyak 95 rumah warga rusak akibat gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur atau NTT. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, jumlah ini berdasarkan hasil pendataan pada Senin 5 Oktober pukul 12 dini hari, dan total rumah rusak mencapai 95 unit dengan rincian 1 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan, dan seluruh rumah rusak tersebut teridentifikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan berdasarkan pendataan Rekan Jati, sejumlah fasilitas umum di wilayah tersebut juga turut terdampak, di mana fasilitas yang mengalami rusak ringan meliputi tempat ibadah sebanyak 5 unit, fasilitas pendidikan 3 unit, fasilitas kesehatan 6 unit, dan rumah dinas 3 unit, serta satu fasilitas pendidikan mengalami rusak sedang. Sementara itu di Kabupaten Sumba Barat juga terdapat 3 rumah dinas dan 2 bangunan koperasi yang mengalami rusak ringan. Dan disampaikan oleh Berton, merespon kondisi darurat ini, pemerintah daerah Sumba Barat Daya telah mengaktifkan pos komando untuk terus melakukan pemantauan. BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga, di mana semua pihak diharapkan bekerja sama dalam mengoptimalkan pengawasan dan juga pencegahan. Dan juga Rekan Jati, gempa bumi dengan magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober pukul 6:55 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan pemantauan sementara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, guncangan dirasakan kuat selama kurang lebih 1 menit pada beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, hingga Kabupaten Manggarai Barat. Akibat gempa bumi ini Rekan Jati, seorang lansia berusia 73 tahun di Kodi Utara meninggal dunia.

Dengan jadi masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi dari dunia olahraga. Indonesia berhasil mencetak sejarah setelah menjadi juara pertama FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand di final tadi malam. Mungkin ini hanya sementara. Dari Gajati, final FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia melawan Thailand berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin kemarin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden FIFA Arganjati, Gianni Infantino, turut memberikan ucapan selamat kepada skuad Garuda setelah kemenangan tersebut. Skuad Garuda memastikan kemenangan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 selama 120 menit. Dari Gajati, hasil tersebut membuat Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus menjadi negara pertama yang menjuarai turnamen tersebut. Dan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui unggahan di akun Instagram pribadinya seusai pertandingan final. Ia menyebut keberhasilan skuad Garuda sebagai sebuah sejarah baru dalam sepak bola. Dan juga rekan Jati, Infantino juga menyoroti antusiasme masyarakat Indonesia setelah skuad Garuda memastikan gelar juara. Menurutnya keberhasilan tersebut membuat seluruh negeri merayakan pencapaian bersejarah tersebut. Dengan Gianni Infantino menilai keberhasilan tersebut pantas dirayakan karena Indonesia telah mencatatkan sejarah sebagai juara pertama di FIFA ASEAN Cup. Dan juga Infantino juga menyoroti atmosfer pertandingan final yang berlangsung di Jakarta. Ia kembali memberikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan tersebut.

Dan rekan jati pelatih timnas Indonesia John Herdaman mengaku belum mendengar rencana apapun mengenai perayaan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dan persiapan menuju Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berhasil meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai unggul atas Thailand 4-2 melalui babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Dengan jadi timnas Indonesia sebenarnya unggul lebih dahulu melalui tendangan bebas dari Dean James di menit ke-84 yang membentur pemain Thailand, Ikhlas Sanron. Namun Ikhlas Sanron segera membayar tuntas kesalahannya dengan mencetak gol pada menit ke-87 dan membuat laga Indonesia melawan Thailand berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan rekan jati, pada babak adu penalti Thailand harus menerima usai tendangan sang kapten Sergio Yuen membentur tiang gawang dan juga sepakan dari Natapong Sairia yang ditepis oleh Emil Audero. Sementara 4 penendang timnas Indonesia sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan keunggulan 4-2 di babak adu penalti. Dalam konferensi pers selepas laga rekan jati, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengaku belum tahu bagaimana merayakan gelar yang diraih. Namun mantan pelatih timnas Kanada ini tahu bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan persiapan menuju Piala Asia 2027 yang akan digelar pada Januari 2027 mendatang. Dengan jati, John Herdman sendiri kini menatap laga Jeddah Internasional selanjutnya pada November 2026 sebagai persiapan berikut menuju Piala Asia 2027. Herdman mengaku bahwa dirinya menantikan laga melawan Thailand di Grup F, selain juga Jepang dan Qatar yang menjadi dua tim lain di dalamnya. Dengan jati, kendati sudah memiliki rencana kerja, Herdman mengaku akan lebih dahulu istirahat selepas memenangi FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Timnas Indonesia. Dan tak lupa ia juga berterima kasih kepada sang istri, Claire, yang menemaninya sepanjang menangani Timnas Indonesia.

Ya rekan jati, masih dari dunia olahraga, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin sukses menyumbang emas ketika Indonesia dan kedua dari cabang bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bertarung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September lalu, Leo Roli

babak 16 besar. Catatan ini memastikan Leo Daniel menyumbangkan 2 medali emas sekaligus dari sektor bergu putra dan ganda putra. Dan sebelumnya tim bergu putra Indonesia juga berhasil merebut medali emas sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun di Asian Games 2026. Tim bergu putra Indonesia berhasil menang 3-2 atas Cina pada final yang berlangsung pada Kamis 24 September lalu. Dan jadi bulu tangkis juga menyumbang 1 medali perak dari sektor ganda campuran yang diwakili oleh Amri Syahnawi dan juga Marwah Nita Violina. Kemudian ada Amri Marwah yang juga berhasil melangkah ke final dan juga kalah dari Jiang Zhen dan juga Wei Yashin dari China dengan skor 19-21, 8-21. Dan jadi Indonesia juga mendapatkan medali perunggu dari sektor yang berbeda, baik regu maupun non-regu, di mana Fajar Fikri yaitu ganda putra dan Alwi Farhan tunggal putra menjadi wakil terakhir yang mendapatkan perunggu. Dan perunggu juga berhasil direbut tim bergu putri Indonesia yang tersingkir di babak semifinal usai kalah 0-3 dari China. Dan rekan jati, di Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-16 pada klasemen terakhir perolehan medali Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dari perolehan medali Indonesia, total medali yaitu 39, di mana medali emas 5, medali perak ada 11, dan juga medali perunggu berhasil didapatkan sebanyak 23. Dan capaian 5 medali emas ini sebenarnya berhasil melampaui target awal pemerintah melalui Kemenpora yang mematok 4 medali emas. Namun jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya, yaitu Asian Games 2026 Huangzhou, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-13 dengan 7 emas, dan tentu rekan jati di tahun ini peringkat Indonesia mengalami penurunan. Sebagai informasi rekan jati, cabang olahraga penyumbang emas ada pada bulu tangkis dengan 2 emas, angkat besi 1 emas yaitu Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing 1 emas dari Desak Maderita Kusuma Dewi, panahan 1 emas dari Nurisa Diah Asrifah. Dan di tingkat regional Asia Tenggara rekan jati, Indonesia berada di bawah Thailand, yaitu peringkat ke-7, dan Malaysia peringkat ke-11.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia telah mendeportasi hampir 1.500 pengungsi asal Myanmar sebagai bagian dari rencana pemulangan sedikitnya 5.000 orang ke negara tersebut. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan puluhan ribu pengungsi Myanmar lainnya yang tinggal di Malaysia. Terlebih ketika operasi imigrasi terhadap komunitas pengungsi dilaporkan semakin sering dilakukan. Rekan Jati, lansir dari Al Jazeera, seorang pemimpin komunitas pengungsi Myanmar di Malaysia disebut dengan nama samaran Raf, yang mengaku menerima lebih dari 100 panggilan telepon setiap hari dalam beberapa waktu terakhir. Dan juga rekan Jati, sebagai informasi, Malaysia pada Selasa telah mendeportasi hampir 1.500 orang sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah militer Myanmar. Langkah ini disebut menjadi perhatian karena Malaysia selama ini menampung populasi pengungsi Myanmar dengan jumlah besar. Kini menurut para pemimpin komunitas, pertanyaan yang banyak muncul di kalangan pengungsi adalah siapa yang akan dipulangkan berikutnya. Dan jadi pemulangan tersebut berlangsung ketika petugas imigrasi Malaysia meningkatkan operasi terhadap komunitas pengungsi, di mana lebih dari 50.000 pengungsi dilaporkan telah ditahan sepanjang tahun ini. Dan pendiri sekaligus direktur eksklusif organisasi Nirlaba Refuge for the Refugees, yaitu Hedi Kuah, mengatakan peningkatan razia terlihat sejak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kesepakatan repatriasi dengan Myanmar pada Juni lalu. Dan rekan Jati, Menteri Dalam Negeri Malaysia, yaitu Saifuddin Nasution, sebelumnya mengatakan pemerintah telah melakukan lebih dari 9.700 operasi sejak awal tahun hingga 17 September. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata sekitar 37 operasi perharinya, di mana menurut Kementerian Dalam Negeri Malaysia, lebih dari 10.000 warga Myanmar kini berada di pusat-pusat penahanan imigrasi negara tersebut. Dan juga rekan Jati, data Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR menunjuk Malaysia menampung lebih dari 215.000 pengungsi, di mana hampir 194.000 diantaranya berasal dari Myanmar. Jumlah tersebut mencakup lebih dari 126.000 pengungsi Rohingya dan hampir 16.000 orang dari komunitas Chin, serta 33.000 pengungsi dari komunitas Myanmar lainnya. Dan dengan jadi Malaysia juga menampung pengungsi dalam jumlah kecil dari Pakistan, Yaman, Somalia, Afghanistan, Suriah, Sri Lanka, Palestina, dan juga Irak. Pengungsi Rohingya di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi sasaran ujaran kebencian yang meluas di media sosial. Namun para pemimpin komunitas Myanmar mengatakan sejauh ini mereka belum mengidentifikasi warga Rohingya di antara hampir 1.500 orang yang dideportasi pada Selasa. Sebagian besar orang yang dipulangkan disebut berasal dari kelompok etnis minoritas Myanmar yang mungkin lebih memilih dokumen identitas nasional yang masih berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, korban tewas akibat banjir yang melanda Thailand sejak pertengahan September bertambah menjadi 31 orang, di mana Kementerian Dalam Negeri Thailand menyampaikan jumlah korban terbaru tersebut pada Senin 5 Oktober kemarin. Dilaporkan oleh Reuters pada Senin, banjir yang terjadi sejak 16 September sejauh ini menyebabkan 31 orang meninggal dunia. Sementara itu, Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand melaporkan banjir masih terjadi di Bangkok dan juga 27 provinsi lainnya. Dengan jadi hujan deras, aliran air dari wilayah utara disebut menjadi penyebab utama meluasnya banjir di sejumlah daerah, dan 4 korban meninggal tercatat berada di Bangkok. Meski permukaan air sejumlah daerah mulai menurun rekan Jati, pemerintah Thailand masih mengeluarkan peringatan banjir untuk sejumlah wilayah. Seperti dilaporkan di Bangkok Post pada Senin 5 Oktober, peringatan berlaku bagi provinsi-provinsi yang berada di sepanjang Sungai Chao Phraya, serta Phetchaburi, Cheng Chang Sao, dan beberapa wilayah selatan Thailand. Wakil juru bicara pemerintah Thailand juga mengatakan pada Minggu bahwa permukaan air di daerah aliran Sungai Mekong dan Chao Phraya memang mulai turun. Namun akumulasi air hujan masih menimbulkan resiko banjir hingga saat ini rekan Jati. Dan juga rekan Jati, di wilayah dataran tengah Thailand, bendungan Chao Phraya di provinsi Chainat pada Minggu mengalirkan air dengan debit 2.500 meter kubik per detik. Pemerintah meminta masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Chao Phraya terus memantau pengumuman resmi.
Dan rekan jati informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain, gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Selamat pagi menjelang siang rekan jati. Kembali lagi ya di Zona Sketsa Keluarga bersama saya Dwi untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Masih di awal bulan, semoga di Oktober ini ya kita bisa mendapatkan banyak hal-hal baik. Banyak yang bilang sih Oktober itu penuh dengan berkah. Bisa berkonsentrasi dengan pekerjaan, kuliah, sekolah ya. Dan juga bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan tentu rekan jati di Zona Sketsa Keluarga hari ini kita akan bahas ya beberapa hal yang mungkin sedang kita alami, sedang kita jalani, atau pernah menjadi pengalaman hidup ya. Nah, selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nih apapun yang dijalani bulan ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga semoga hubungan baik selalu terjalin dengan anggota keluarga. Baik dengan kakak, ibu, adik, ayah, sepupu, dan semua-semuanya ya. Karena memang hubungan baik perlu dijaga, dan juga tentu siapa sih yang gak mau ya punya keluarga yang selalu punya cerita indah. Dan mungkin nih Anda ya rekan jati pernah ngerasa kalau kayaknya ibu sama ayah pilih kasih deh. Kayaknya ibu lebih sayang kakak, kayaknya ibu lebih sayang adik, dan saya kayaknya di nomor 2 kan gitu ya. Tapi emang dinamika seperti ini selalu datang di setiap keluarga, dan pemikiran-pemikiran seperti ini pasti ada gitu ya. Apalagi bagi kita yang bersaudara, kita punya kakak, punya adik, kita gak tahu nih hal apa yang sebenarnya orang tua kita ingin berikan. Tapi kenapa sih kelihatannya ayah sama ibu tuh lebih sayang ibu, lebih sayang kakak atau lebih sayang adik gitu ya. Dan untuk Anda rekan jati anak pertama, anak sulung yang sering identik dengan peran sebagai panutan bagi adik dan juga sosok yang lebih dulu diandalkan orang tua. Kakak tolong dong adiknya, kakak tolong dong ini, kakak harus jadi contoh untuk adik gitu ya. Tapi posisi ini gak selalu berarti anak sulung mampu menghadapi semuanya sendiri rekan jati. Gak ada tuh ya, anak sulung diberikan kekuatan lebih semenjak mereka lahir. Semuanya manusia biasa. Dan dalam keluarga ekspektasi bisa muncul dalam bentuk sederhana seperti diminta menjaga adik, bantu pekerjaan rumah, atau menunjukkan perilaku yang dianggap baik agar bisa menjadi contoh. Nah, dilansir dari Journal of Family Psychology, anak sulung dalam sebuah studi sering dikaitkan dengan peran sebagai panutan, pengasuh saudara, serta penerima tanggung jawab keluarga. Dan penelitian yang melibatkan kelompok dari Asian American and European American juga menunjukkan emang anak sulung ini kerap menjadi lebih diandalkan ya, karena dianggap lebih berpengalaman dan punya sumber daya lebih banyak. Kayaknya anak sulung ini punya semuanya gitu ya. Meski demikian, pengalaman setiap anak sulung tentu beda-beda rekan jati. Gak semuanya sama, urutan kelahirannya aja yang sama. Tapi ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan karakter maupun kehidupan seseorang ya. Jadi lingkungan keluarga, pola asuh, budaya, serta hubungan antar anggota keluarga juga berperan dalam membentuk pengalaman ini. Karena itu menjadi anak sulung gak berarti harus selalu sempurna dan kuat. Mereka tetap membutuhkan dukungan, kesempatan untuk melakukan kesalahan, serta ruang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan diri sendiri. Nah, kita akan bahas ya rekan jati beberapa peran yang ada di dalam anggota yang ada di dalam keluarga ya. Entah itu anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu. Karena ya kita pasti punya persoalannya masing-masing. Anak sulung mungkin sering menjadi ekspektasi tertinggi, anak bungsu mungkin katanya sering dimanja tapi punya masalahnya sendiri juga nih. Nah, kita akan bahas ya di Zona Sketsa Keluarga hari ini hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan satu nomor bagus dari Adele, Easy On Me, siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Ya rekan jati, kalau di rumah ya ada kakak, ada adik, atau mungkin ada sendirian karena anak tunggal. Pernah gak sih ngerasa kalau kayaknya kita tumbuh dari orang tua yang sama, tapi kemanapa pengalaman masing-masing anak itu ternyata berbeda. Nah, ada anak pertama yang dari kecil udah terbiasa mendengar, ya kan kamu kakaknya. Ada anak tengah yang mungkin sering ngerasa berada di antara kakak dan adik. Ada anak bungsu yang sejak kecil menjadi yang paling kecil di rumah. Dianggap kalau, yaudah deh nanti dulu ya, kamu kan masih kecil. Dan ada juga anak tunggal yang seluruh dinamika keluarganya hanya bersama orang tua, tanpa punya pengalaman saudara. Nah, dari sini muncul ya satu hal menarik. Apakah urutan kelahiran memang mempengaruhi bagaimana seseorang anak tumbuh ya? Istilahnya adalah birth order atau urutan kelahiran. Selama bertahun-tahun nih rekan jati, psikolog dan peneliti tertarik untuk melihat apakah anak pertama, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal punya pola tertentu ya. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. Urutan lahir bukanlah cetakan kepribadian. Jadi kalau ada yang bilang, oh pantas aja dia gitu, dia kan anak pertama, dia kan anak bungsu. Jadi ya memang bukan berarti anak pertama pasti bertanggung jawab, anak tengah pasti kurang perhatian, atau anak bungsu pasti dimanja. Nah, bahkan ya penelitian besar yang membandingkan kepribadian orang berdasarkan posisi kelahiran menemukan bahwa kepribadian antar urutan kelahiran ternyata emang sangat kecil rekan jati. Artinya, kalau ada dua orang yang sama-sama anak pertama, mereka belum tentu punya sifat yang sama. Kenapa nih? Kenapa? Karena anak nggak cuma tumbuh berdasarkan nomor urut kelahirannya. Ada pola asuh, jarak usia dengan saudara, kondisi keluarga, lingkungan sosial, sampai pengalaman hidup masing-masing. Jadi urutan kelahiran tidak melulu tentang sifat yang pasti ada gitu. Dan jadi hari ini kita bukan mau menentukan ya, oh kamu anak pertama, berarti sifat kamu pasti begini ya? Enggak pasti. Ada apa anak pertama ketika mereka ketemu nih dengan orang-orang yang memang bisa melindungi, mereka akan menjadi manja seperti anak bungsu, seperti yang kita tahu ya, anak bungsu pasti manja. Kita justru mau melihat ya sesuatu yang lebih menarik. Gimana posisi seorang anak dalam keluarga bisa membuat mereka punya pengalaman yang berbeda meskipun tumbuh di rumah yang sama. Kenapa anak pertama beda, anak kedua juga beda, padahal pola asuhnya sama. Hal apa sih yang mempengaruhi ya? Dan mungkin ya rekan jati, setelah kita bahas nanti, Anda mungkin bisa melihat kakak, adik, atau bahkan diri sendiri dengan cara yang sedikit berbeda ya. Dan juga rekan jati, sebuah studi menemukan ketika dianalisis nih lebih dari 377.000 peserta untuk menemukan bahwa urutan kelahiran tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap 5 besar kepribadian. Meskipun memang ada efek kecil pada beberapa aspek seperti kecenderungan intelektual. Dan kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Apakah anak pertama memang ditakdirkan untuk menjadi kuat? Apakah anak tengah ditakdirkan untuk tidak terlihat? Kita akan bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau kita ngomongin tentang urutan kelahiran ya, kita mulai dari anak pertama. Dan untuk Anda yang merupakan anak pertama, coba diingat-ingat dulu ya, waktu adik belum lahir, Anda adalah satu-satunya anak di rumah. Semua pengalaman menjadi orang tua juga pertama kali dialami bersama Anda. Nah, pertama kali orang tua belajar menenangkan bayi, belajar menghadapi anak masuk sekolah, menghadapi anak dapat nilai bagus, atau mungkin pertama kali juga orang tua panik ketika anak sakit. Nah, makanya pengalaman anak pertama bisa cukup unik ya. Mereka sering mendapatkan perhatian penuh orang tua di masa awal kehidupan. Tapi ketika adik lahir, situasinya berubah ya. Tiba-tiba ada kalimat seperti, "Kak, bantuin jaga adik ya. Kak, tolong dong itu adiknya dikasih selimut dulu. Aduh kak, jangan main dulu, jaga adik dulu ya. Kan kakak udah besar." Nah, ini menarik ya. Apakah karena itu anak pertama otomatis menjadi lebih bertanggung jawab daripada adik-adiknya? Belum tentu, rekan Jati. Penelitian tentang birth order menunjukkan bahwa pengaruh urutan kelahiran terhadap kepribadian sebenarnya kecil. Jadi kita nggak bisa mengatakan semua anak pertama pasti lebih dewasa, lebih serius, atau lebih bertanggung jawab. Tapi ada sesuatu yang memang bisa berubah, yaitu peran dalam keluarga. Nah, anak pertama bisa mendapatkan pengalaman menjadi kakak, menjadi contoh bagi adiknya, atau sesekali diminta membantu orang tua. Nah, kalau pengalaman seperti ini terjadi berulang kali, tentu aja ini bisa membuat atau membentuk keterampilan tertentu pada sang anak pertama. Misalnya terbiasa membantu adik, bisa membuat seorang anak belajar mengurus orang lain. Terbiasa menjadi yang pertama mencoba sesuatu yang juga bisa membuatnya lebih berpengalaman dalam menghadapi situasi tertentu. Tapi kita jangan lupa rekan Jati, ada sisi lainnya nih. Kalimat seperti, "Kan kamu kakaknya," juga bisa terasa berbeda bagi setiap anak. Bagi satu anak mungkin terasa seperti kepercayaan, bagi anak lain mungkin terasa seperti tuntutan. Jadi yang perlu kita lihat bukan sekedar dia anak pertama, tetapi peran seperti apa yang diberikan keluarga kepada dirinya. Karena anak pertama juga tetap anak, mereka tetap anak kecil, mereka juga tetap anak yang harus terus belajar. Dan tentu dia boleh salah, boleh meminta bantuan, dan gak harus selalu menjadi contoh yang sempurna untuk adik-adiknya. Jadi kalau Anda punya anak pertama rekan Jati di rumah, mungkin yang perlu diingat bukan hanya kamu kan kakaknya, tapi juga sesekali ya kamu adalah anak, kamu adalah seseorang yang memang masih terus belajar dan juga perlu diberikan kasih sayang yang sama nih dengan sang adik dan juga saudara-saudara yang lain. Dan juga rekan Jati, studi tentang birth order menunjukkan ya, efek urutan kelahiran terhadap kepribadian secara umum sangat kecil, karena memang ya, label seperti anak pertama pasti paling bertanggung jawab, lebih tepat dipandang sebagai stereotip, bukan aturan psikologis. Jadi semangat untuk Anda anak pertama yang mungkin selama ini dilabeli sebagai panutan yang gak boleh salah, harus selalu benar ya. Dan juga rekan Jati, kita akan kembali lagi menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: جاتي اف ام.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, setelah tadi kita mau bahas ya peran anak pertama yang katanya harus selalu menjadi contoh terbaik, kita geser ke anak tengah. Dimana kalau anak pertama punya pengalaman jadi kakak, anak tengah punya pengalaman yang cukup unik. Dia punya kakak, tapi juga punya adik. Posisinya itu benar-benar di tengah rekan jati. Kadang dia belajar dari kakaknya, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi tempat adiknya belajar. Jadi perannya itu bisa berubah-ubah tergantung situasi di rumah. Dan di sini ya muncul stereotip yang cukup populer, yaitu middle child syndrome. Anggapan bahwa anak tengah lebih sering ngerasa kurang perhatian dibandingkan kakak atau adiknya. Tapi rekan jati, bener gak sih anak tengah itu pasti mereka merasa diabaikan? Jawabannya ya gak sesederhana itu ya. Istilah middle child syndrome ini emang populer, tapi bukti ilmiah untuk mengatakan bahwa anak tengah secara umum mengalami masalah psikologis tertentu karena posisi mereka di keluarga masih terbatas. Justru pengalaman anak tengah bisa sangat bergantung pada kondisi keluarganya. Misalnya jarak usia antar anak. Kalau kakaknya jauh lebih tua dan adiknya masih kecil, pengalaman anak tengah tentu berbeda dengan keluarga yang usia ketiga anaknya hanya terpaut 1 atau 2 tahun. Begitu juga dengan jumlah saudara, pola asuh orang tua, kondisi ekonomi, dan juga pembagian perhatian di rumah. Nah, jadi kalau ada anak tengah yang kelihatannya lebih mandiri, bukan berarti itu otomatis ya karena dia anak tengah, dia harus mandiri. Bisa jadi karena sejak kecil memang terbiasa melakukan banyak hal sendiri dan memang pola pengasuhannya seperti itu. Dan kalau ada anak tengah yang lebih suka mencari perhatian, bukan berarti dia sedang mengalami middle child syndrome. Bisa jadi memang itu karakter pribadinya. Nah, yang menarik justru gimana sih keluarga memberikan ruang kepada setiap anak untuk merasa dirinya terlihat gitu ya. Karena kebutuhan anak sebenarnya bukan selalu soal mendapatkan perhatian yang paling banyak. Kadang mereka hanya ingin merasa, ya saya juga bagian penting loh dari keluarga ini. Jadi buat orang tua yang punya beberapa anak, mungkin gak perlu menghitung apakah perhatiannya udah benar-benar terbagi sama rata gitu ya. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak punya kesempatan untuk didengar, punya waktu yang sama bersama orang tua, dan merasa dirinya gak harus bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan kasih sayang. Dan juga rekan jati, middle child syndrome ini bukan diagnosis psikologis resmi ya. Dan penelitian tidak menunjukkan bahwa menjadi anak tengah secara otomatis membuat seseorang merasa dirinya diabaikan atau memiliki masalah tertentu. Faktor keluarga dan juga lingkungan jauh lebih kompleks. Karena pada akhirnya rekan jati, setiap anak mungkin lahir di posisi yang berbeda ya. Tapi semuanya tetap ingin punya tempat yang sama pentingnya di dalam keluarganya sendiri. Dan mungkin ini ya yang membuat sebuah keluarga menjadi menarik. Bukan karena semua anak mendapatkan pengalaman yang sama, tapi karena masing-masing punya cerita sendiri.

Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Rekan JT ada Anggun Cesasmi dengan nomor bagusnya Mimpi yang berujung membawa kita ke pukul 11 menit lepas dari pukul 11 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat siang untuk anda Rekan JT. Di hari ini kita masih ngebahas ya tentang peranan yang kita dapatkan sebagai anak pertama, anak kedua, ketiga, anak bungsu ataupun anak tunggal ya. Dimana semuanya gak bisa kita atur, tapi ya kita harus menjalani peranan itu yang sekarang kayaknya udah jadi stigma. Apakah benar nih anak pertama mereka lebih dewasa? Apakah benar anak tengah itu gak kelihatan? Invisible ya. Dan anak bungsu nih Rekan Jati yang sering punya stereotip sendiri. Pasti paling dimanja nih, pasti masih dianggap anak kecil. Atau mungkin enak ya jadi anak bungsu, kakak-kakaknya udah duluan, udah diarahin jalannya. Tapi apakah kehidupan anak bungsu emang sesederhana itu Rekan Jati? Belum tentu ya. Anak bungsu emang punya pengalaman yang berbeda karena dia lahir ketika orang tua udah punya pengalaman membesarkan anak sebelumnya. Ya kita bisa bayangin ya, ketika anak pertama lahir, orang tua mungkin masih belajar banyak hal. Ketika anak berikutnya lahir, sebagian pengalaman itu udah mereka punya. Jadi cara orang tua memperlakukan anak bungsu bisa aja berbeda, bukan selalu karena lebih dimanja, tapi karena orang tua juga udah berubah seiring bertambahnya pengalaman. Misalnya dulu ketika kakaknya jatuh sedikit nih, orang tua langsung panik, aduh ini gimana? Tapi ketika bungsu melakukan hal yang sama, ya mungkin orang tua udah lebih santai. Karena tahu nih, gimana cara menghadapinya. Oh jatuh, oh gak apa-apa kalau cuma segitu, kakaknya dulu pernah juga kok. Tapi ini bukan berarti kasih sayangnya berkurang, cara meresponnya aja yang berbeda. Ada hal menarik nih Rekan Jati, di mana anak bungsu biasanya tumbuh dengan saudara yang lebih dulu melewati berbagai tahap kehidupan. Kakaknya mungkin udah sekolah, udah punya teman sendiri, bahkan udah mulai mandiri ketika si bungsu masih kecil. Artinya, anak bungsu bisa belajar banyak hal dengan mengamati kakak-kakaknya. Tapi di sisi lain, jangan sampai pengalaman kakak otomatis dijadikan standar untuk adiknya. Misalnya, kakak kamu dulu umur segini udah bisa, kok kamu belum sih? Karena memang ya Rekan Jati, setiap anak itu punya waktunya sendiri. Jadi kalau di rumah ada si bungsu yang masih sering dianggap sebagai anak kecil, mungkin kita bisa sesekali lihat ya, bukan berdasarkan posisinya sebagai anak terakhir, tapi berdasarkan usianya sekarang. Dan ya mungkin stigma di mana anak bungsu hidupnya lebih mudah karena udah ada arah. Mungkin gak selalu begitu Rekan Jati. Dan perbandingan, kakak kamu kan udah bisa masuk universitas ini, kok kamu gak bisa sih? Ya, setiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Dan mungkin kita bisa menanyakan hal lain ya Rekan Jati pada si bungsu ini. Apa yang udah bisa dia lakukan, apa yang sedang dia pelajari, dan tanggung jawab apa yang udah bisa dia pegang. Karena menjadi anak bungsu bukan berarti selamanya menjadi bayi dalam keluarga. Mereka juga tumbuh, mereka juga berubah. Dan satu hari, anak yang dulunya paling kecil di rumah juga akan menjadi orang dewasa dengan kehidupannya sendiri. Jadi mungkin daripada terus melihat seseorang berdasarkan urutan lahirnya Rekan Jati, lebih baik kita melihat siapa dirinya sekarang, apa yang sedang dia pelajari, dan apa yang sedang dia perjuangkan. Dan gimana kita tetap bisa punya hubungan yang baik nih dengan si bungsu ini. Kita sebagai kakak, kita sebagai orang tua, harus bisa melihat kalau mereka juga punya kehidupan sendiri ya. Karena dalam keluarga, beda usia, beda karakter, bahkan beda cara berpikir itu pasti ada. Dan kadang perbedaan kecil yang bikin kita salah paham dengan orang-orang yang sebenarnya paling kita sayang. Tapi justru di situ ya Rekan Jati, pentingnya memberi ruang untuk saling memahami, saling memaafkan, dan kalau memang ada yang salah, gak ada salahnya untuk saling meminta maaf atau memberanikan diri mengakui kesalahan. Dan selara ini Rekan Jati,
kita dengerin dulu satu nomor bagus ya. Dari Chicago, Hard to Say, I'm Sorry.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, sekarang kita bahas ya satu posisi di dalam keluarga yang sering dianggap paling berbeda dalam urutan kelahiran, yaitu anak tunggal. Nah, kalau kita dengar anak tunggal, biasanya ada beberapa anggapan yang langsung muncul. Katanya anak tunggal lebih manja karena semua perhatian orang tua tertuju kepadanya. Nah, ada juga yang bilang anak tunggal lebih mandiri karena dari kecil terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Jadi sebenarnya yang mana nih? Mandiri atau manja? Menariknya, penelitian justru menunjukkan bahwa kita nggak bisa sederhana itu menyimpulkan karakter anak tunggal. Salah satu penelitian besar tentang urutan kelahiran menemukan bahwa anak tunggal tidak secara otomatis berbeda dalam kepribadian dibandingkan orang yang memiliki saudara. Nah, rekan jati, jadi menjadi anak tunggal bukan berarti seseorang pasti lebih manja, lebih egois, atau sebaliknya pasti lebih mandiri. Tapi ada satu dinamika yang memang menarik, karena tidak punya saudara di rumah, interaksi anak tunggal dengan orang tua bisa menjadi sangat penting dalam kesehariannya. Kita bisa membayangkan ya rekan jati, kalau anak punya 2 atau 3 saudara, di rumah ada teman untuk bermain, bertengkar bahkan ya, berbagi cerita atau sekedar rebutan remote TV. Nah, anak tunggal gak punya pengalaman itu. Sebagai gantinya, mereka mungkin lebih banyak berinteraksi dengan orang dewasa, orang tua, kakek nenek, atau anggota keluarga lainnya. Dan ini bisa membuat sebagian anak tunggal merasa nyaman berkomunikasi dengan orang dewasa atau terbiasa menghabiskan waktu sendiri. Nah, tapi sekali lagi ya, itu bukan berarti semua anak tunggal seperti itu. Ada anak tunggal yang sangat mandiri, ada yang sangat dekat dengan orang tua, dan ada yang punya banyak teman dan juga aktif untuk bersosialisasi. Tapi ada juga kok yang nyaman dengan dunianya sendiri. Artinya, kedekatan dengan orang tua dan kemandirian sebenarnya bukan hal yang bertentangan. Seorang anak bisa menjadi sangat dekat dengan orang tuanya, sekaligus menjadi sangat mandiri. Dekat bukan berarti bergantung, mandiri juga bukan berarti harus jauh. Nah, rekan jati, yang membedakan ya, biasanya adalah bagaimana orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mencoba, mengambil keputusan, bersosialisasi, dan melakukan sesuatu sendiri. Jadi kalau Anda punya anak tunggal di rumah ya rekan jati, mungkin gak perlu khawatir dengan label anak tunggal pasti begini. Yang lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk punya dunia sendiri di rumah, punya teman, punya aktivitas, punya tanggung jawab, sekaligus tetap punya hubungan yang hangat dengan orang tua. Dan penelitian besar mengenai birth order rekan jati menemukan bahwa perbedaan kepribadian berdasarkan posisi kelahiran relatif kecil. Jadi stereotip seperti anak tunggal pasti manja atau anak tunggal pasti mandiri tidak bisa dianggap sebagai aturan umum. Nah, karena pada akhirnya ya, yang membentuk seorang anak bukan hanya berapa banyak saudara yang dia punya, tapi bagaimana dia menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata, anak yang dekat dengan orang tuanya bukan berarti anak yang mandiri. Bisa jadi justru karena ia merasa aman di rumah dan punya keberanian untuk belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Rekan jati dalam kehidupan sebuah keluarga ya. Memang udah gak terhitung berapa kali kita harus memaafkan, berapa kali kita harus meminta maaf ya. Karena semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, bukan berarti kita gak pernah berbeda pendapat, bukan berarti kita gak pernah salah. Dan apalagi kalau itu saudara sendiri, yang satu merasa kakak selalu disuruh mengalah, yang lain mungkin merasa adik selalu dibela. Kadang ada juga nih yang ngerasa kalau orang tua lebih dekat dengan saudaranya. Kadang ada juga yang ngerasa kalau justru dirinya lah yang paling banyak dituntut. Dan setelah semua pembahasan kita dari tentang anak pertama, anak tengah, anak bungsu sampai anak tunggal, mungkin muncul satu pertanyaan. Kalau urutan lahir ternyata bukan penentu utama kepribadian, terus kenapa sih kakak dan adik yang tumbuh di rumah yang sama punya sifat yang begitu jauh berbeda? Nah, rekan jati, justru di sini ya menariknya sebuah keluarga. Ada anak yang punya orang tua yang sama, rumah yang sama, bahkan aturan yang sama, tapi mengalami masa kecil yang berbeda. Karena ketika anak pertama lahir, kondisi keluarga mungkin masih berbeda. Ketika anak kedua lahir, orang tua udah punya pengalaman baru. Ketika anak berikutnya lahir, kondisi ekonomi, pekerjaan, lingkungan, bahkan cara orang tua mengasuh juga bisa sudah berubah. Belum lagi karakter masing-masing anak yang memang jauh berbeda. Jadi sebenarnya orang tua juga nggak sedang membesarkan anak dalam kondisi yang benar-benar sama. Walaupun mungkin rumahnya sama nih, tapi tentu kondisinya beda. Dan juga mungkin ya, satu anak merasa aturan orang tua terlalu ketat. Sementara saudaranya justru merasa aturan yang sama membuatnya merasa aman. Satu anak mungkin suka bercerita kepada orang tua. Saudaranya juga mungkin lebih nyaman menyimpan cerita untuk dirinya sendiri. Dan ini yang kadang membuat orang tua berpikir, padahal saya memperlakukan mereka sama, tapi kenapa sifatnya berbeda-beda ya? Di mana nih tempat di mana mereka bisa mendapatkan sifat yang berbeda itu tadi? Ya, memang karena anak bukan fotokopi dari saudaranya ya. Bahkan ketika kita memberikan perlakuan yang sama, kebutuhan mereka juga belum tentu sama. Bahkan anak kembar ya, pasti punya kepribadian yang berbeda, walaupun mungkin fisiknya sama sekali bersama gitu ya. Padahal dari segi fisik nih mereka mirip sekali, tapi kenapa sifatnya berbeda? Bahkan untuk anak kembar kan jadi. Nah, jadi anak pertama mungkin membutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan sendiri. Anak tengah mungkin membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya tanpa dibandingkan. Dan anak bungsu mungkin membutuhkan ruang untuk dianggap sudah besar. Dan jangan lupa anak tunggal ya, juga membutuhkan kesempatan untuk membangun dunia sosialnya sendiri. Jadi yang paling penting bukan membuat semua anak mendapatkan hal yang persis sama, tapi memastikan setiap anak mendapatkan apa yang memang mereka butuhkan untuk tumbuh. Karena dalam keluarga rekan jati, kita mungkin akan berbeda, mungkin akan berdebat, bahkan mungkin berkali-kali harus saling minta maaf. Tapi justru di situ hubungan keluarga terus dibentuk. Jadi setelah hari ini, kita melihat bahwa setiap anak punya cerita yang berbeda. Mungkin kita juga bisa lebih memahami saudara kita rekan jati, bukan cuma sebagai si kakak, si tengah, atau si bungsu, tapi sebagai seseorang yang punya pengalaman dan perasaannya sendiri. Lahir di urutan berbeda, tumbuh dengan cerita yang berbeda, dan mungkin tugas kita bukan membuat semua cerita itu sama, tapi belajar memahami cerita satu sama lain.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pada akhirnya ya, gak ada posisi yang paling enak dalam keluarga. Jadi anak pertama punya ceritanya sendiri, anak tengah punya ceritanya sendiri, begitu pula dengan anak bungsu dan juga anak tunggal. Semuanya punya pengalaman yang mungkin gak selalu bisa kita lihat dari luar. Dan mungkin setelah pembahasan ini ya, hari ini ada satu hal yang bisa kita ingat. Jangan terlalu menyimpulkan seseorang hanya karena dia anak pertama, anak tengah, anak bungsu, atau anak tunggal. Karena di balik urutan kelahiran itu, ada banyak hal yang ikut membentuk seseorang rekan Jati. Cara orang tua mengasuh, pengalaman hidup, lingkungan, dan juga pilihan-pilihan yang dibuat sendiri. Kalau kebetulan hari ini Anda teringat akan kakak, adik, atau anak-anak di rumah, mungkin gak perlu langsung memberikan nasihat apa-apa. Cukup ingat satu hal, mereka mungkin tumbuh bersama kita, tapi mereka punya cerita yang berbeda. Dan mungkin memahami cerita itulah yang menjadi salah satu cara sederhana untuk membuat hubungan keluarga tetap dekat. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jaga diri, jaga keluarga, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Inilah 103,6 Jati

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6

Ya, sertu 0,6 Jati FM, Tarof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembi 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah. Berapa kelainan Apollo di zona Poh Cakra, edisi Uro Selasa, ya. 6 Oktober 2026. Puha barunya. Semoga Ban Mandum sehat ya. Oke, yang dengan dalam masa penyembuhan tetap semangat. Insya Allah pulih. Lagi biasa, lagi kaim, sampo-po limang. Luntuan pengen rekan Jati di Padmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantai dengan lagu. Nah, pembahasan ya. Oke, lenuk sapadile yang manteng kerja. Selamat bekerja. Yang tengah beristirahat. Selamat beristirahat. Yang tengah di perjalanan hati-hati karena sebagian kota Banda Aceh buno lunjak kuno hujan, jadi hati-hati berjalan karena jalan glue ya, licin. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi kalinya coba ada dengar sabo lagu dari so yang pada dengar. Oke, nyemedang dari Rafli, tetap konsen di sini di Sertu 0,6 Jati FM.

0: Dibineh paya timoh bak sawo. Gampung mibo jiuh ngan pante. Wate musenda haba tak uko. Di sinan yang le ureng jit pake. Tetap konsen di serto le koma 6 Jati FM.
1: Ya serto le koma 6 Jati FM. Taruh Banda Aceh butuh lagi bang yang pegah. Ah, jadi menyapu gahabanya tahu kuku le ya, karena di tinan le urung mupaki betul bang dan begah lagi ya nak. Okey, Bono membuka zona poh cakra edisi uronyo dari Rafli Ranup. Ngan pe ke pejo Ranup? Yang pasti ngan pinang kau betul pinang ah. Ha? Jadi uroje urung cik tanyo awai indah tu tanyo awai. Gepajuh Ranup dengan pineng, tapi kan pineng muda, pineng katuha. Nah, jino tabut sabar tema, tak angkat tentang pineng. Jino takalan pineng muda. Nah, jino pineng muda na jipegat jus. Nah, kan? Nah, jipu ayah, jus pineng nyen. Nah, pernah dicoba pahan, jus pineng nyen. Nah, rekan nyati menyata pegah-pegah tentang makanan Aceh, minuman Aceh. Mungkin yang langsung terbayang, nakeh mie Aceh, manok drop, okon ayam tangkap, ya, kuah pli, atau kopi Aceh, ya. Tapi kalinya tanya tak pegah-pegah sesuatu, sabo hal yang bacut berbeda, ya. Nyo tengah hit di warung kopi Aceh ya, di kafe-kafe Aceh. Nyo ken makanan yang berat, tapi minuman yang na cita rasa khas, unik ya, nanji jus pineng muda atau jus pineng nyen. Pineng nyen ya. Jadi pineng nyen atau pineng muda, nyo ternyata jut goolah, jut kesabah minuman dengan geraci ya, yang beraneka ragam, na yang gejampu susu, bomano ya, na gejampungan kopi, teh, bahkan nacit yang gekreasi dengan geboh teh hijau ya. Jadi kan sekedar jus biasa,

0: sambil lantai dengar lagu. Gimana, beres kan? Oke. Yang kena tamang silakan 0651 atau telepon GSM 0811-682-6. Informasi wate ka poh 2 lewat ti kurang belah menit wate Indonesia bagian barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, nak betul. Nak
0: sehat. Sehat ya, Habib. Alhamdulillah. Ya, Habib, ke mana, ya, Habib?
1: Sudah nak uji ni, kan?
0: Uji ni, kan, ya, Habib?
1: Ya, kemana uji ni, nak kita cerita. Ni tulak ke nak uji ni, apa?
0: Okey, siap. Perhinaan, ber. Ya, Habib, ber.
1: Baik. Baik, baik.
0: Okey. Ya, Habib. Baju batinya di rumah, ya, Habib?
1: Air rumah
0: mentang. Air rumah mentang. Hanap golong beraktivitas, ya, Bid. Ha?
1: Iya,
0: ya, Bid. Ya, Bid. Nyang-kenyang lagi dah buah benar, ya, Bid. Oh, kaya, Bid.
1: Ini dah buah benar.
0: Lagi lo jelaskan benar. Iya, lagi lo
1: jelaskan.
0: Lagi, ya, lagi ayah.
1: Malah hantar lo jeti.
0: Hanap. Mbak MK na menunya pasti na sanga.
1: Pat.
0: Mbak MK pasti na menunya sanga.
1: Nah.
0: Halo ya, Bid. Apa kau betul? Halo ya, Bid. Ana kagak ada su ya, Bid. Ya, Bid. Hau kah ya, Bid? Halo ya, Bid. Oke, kita buat telepon yang kagabungnya di line telepon rumah ber. Ya, Bid, terputus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngenso dipat.
1: Ngomong saya.
0: Ngenso dipat ingai.
1: Ya, dia baru bentang.
0: Oh, dia baru bentang. Dengan apa buka inan?
1: Anak keju ya, aku nak keju ya.
0: Oh, jam lo pisang goreng kak ya, nah.
1: Ya, uju.
0: Angku jam lo ju pada kak ya, nah. Kak Laila yang nak buat pindah jalan, kenan?
1: Kak Laila tu.
0: Nah, tiblahwi ya, jak ju kenan, ber?
1: Ya, di nah ya.
0: Jadi blog jadi blog ribe ba rumah Bang Bas.
1: Babas.
0: Ba.
1: Ai nak ujun.
0: Ujun mana ke ujun?
1: Tinggal ujun.
0: Oh nak bacu nana tatinjai.
1: Nama tatano.
0: Basah tano. Sip lah untuk tanaman tumbuh-tumbuhan.
1: Ya tomat. Ayah, macam mana balik kenan?
0: Ya, Amuksal.
1: Macam mana balik kenan?
0: Oh, na tiat ke Amuksal.
1: Oh, mana-mana? Awai perangkat ju.
0: Awai perangkat ju. Menembus gelap malam. Gimana cara... Baik dok tak ke Muksal? Muksal?
1: Ini ke mana?
0: Iya Muksal. Kem yang jid ku ubat Muksal boh?
1: Kem yang jid ku ubat.
0: Ah, tapi baik kem piro apa?
1: Kan aku kem piro ya.
0: Kem benangan kem ina. Yang kem piro dekat lain lom cerita.
1: Lain lom?
0: Iya betul. Muksal, gimana? Apakah pun apakah urunya?
1: Apakah pun tema apa?
0: Oh, inan pun nama bak warung Pak Gecik inan nama no pinang muda, jus pinang muda. Nah, inan.
1: Anak ya.
0: You pegat Pak Gecik. Pak Gecik pegat jus pinang muda apakah?
1: Ya, pinang muda. Kupang ya.
0: Pinengin. Oh, kubat apa je kan? Oh, okey. Kubat apa je?
1: Ya, pinengin ya. Dah buah dah mana? Mama nak weng.
0: Ah, yang ke perubat je je.
1: Eh, dia kubat ya.
0: Kubat apa? Perubat.
1: Eh, ubat.

0: Buat
1: Oh, makan
0: lambung,
1: apa?
0: buat apa, ha?
1: Oh, buat lambung.
0: Buat lambung, oh menan. Karena
1: Oh.
0: je kelat, ha, je aku buat lambung, ha?
1: Ya.
0: Oh, menan. Ya, cara ngoronya,
1: Oh.
0: salah.
1: Hello, hello, darong. Yang udah ke rumah.
0: Nampak pinang di rumah, ha, Musal?
1: Mana ya?
0: Pasti nampak pinang.
1: Ada yang ini.
0: Oh, ya.
1: Oh.
0: Menyemburkan anak harga, bahwa pinang
1: Mana
0: muda.
1: ada kak? Mana
0: Nyokan
1: ada kak?
0: nyokan harga.
1: Mana?
0: Iya. Musal pelagu ronyo musal.
1: Pelagu yang mengatnya.
0: Ah, ayo pelagu ayo.
1: Mati El.
0: Armawati Air, Pujudun, Muksal.
1: Pujudul yang mengatnya.
0: Ayo Pujudul.
1: Alah. Eh, dengar tanda tau kun.
0: Apa?
1: Dengar tanda.
0: Tinggal tanda ke ban.
1: Dengar tanda, tanda, tanda.
0: Oh, Armawati.
1: Ya. Yeah.
0: Good.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Lagunya nah. Okey, salam nah silakan.
1: Halo mama. Kaya alam foto ka.
0: Terima kasih Muksa.
1: Ya, berdiri wakaya berdiri Bandung.
0: Amin.
1: Oma iman akhirat.
0: Amin.
1: Amin. Berdiri hap nama Bandung.
0: Amin. Terima kasih Muksa.
1: Good. Sama-sama tim Noah ada yang dua tu.
0: Iya, Muksal yang ganteng.
1: Ayah yang ganteng.
0: Salam, salam, ayo.
1: Salam, gak apa-apa. Berarti dah yang berdua, Sat. Bapak kena nama ke Zawan?
0: Belum.
1: Ayah tahu yang betul, ayo.
0: Buna na ayah bid.
1: Ayah bid yang betul, ha?
0: Betul ya, bid, buna.
1: Ringan apa?
0: Ringan apa?
1: Apa tu? Juta je yang nak got.
0: Kesal lah, Mayu.
1: Kainang lalu orang. Berarti salam.
0: Iya.
1: Saya nak di. Ayo, so, ayo.
0: Ya, ha?
1: Ayo, ya bit lah.
0: Ya bit, ya.
1: Ya bit, yang betul, ayo.
0: Iya.
1: Ada yang lupa dah. Nak lupa lagu Yabit.
0: Nanti tak kirim ke Yabit.
1: So, kat ini dah. Bila apa-apa. Ready dah ya.
0: Iya.
1: Nak tanjung. Temo.
0: Iya.
1: Lepak boy. Ibu nak lah. Nah, minta dah.
0: Get Muksal, terima kasih Muksal.
1: Lagu negeri yang kain dah ke?
0: Oh, get.
1: Jika dendam.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Muksal di Daya Baru. Assalamualaikum, Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa-apa, Kak Eli?
2: Sehat, ayah di Bainan.
0: Sehat, Cik Aili, alhamdulillah.
2: Syukur, alhamdulillah. Memang sehat, alhamdulillah.
0: Amin.
2: Jadi, di Bainan, aku ulang tema.
0: Kak Aili, ya, urojeh kan, intar duranya orang sikitanya kan, gue pajoh pineng. Tapi pineng-pineng kan masak, kan?
2: Ya, betul.
0: Nah, jino anak muda, jino dikreasi pineng muda. Ibu kat ke jus. Nah.
2: Ya, pineng-pineng, eh.
0: Jus pinang, ya jus pinang muda atau jus pinangnya ni.
2: Ya betul. Jadi cuba maksud ibu manfaat itu.
0: Iya, menurut Eli pun nama manfaat jus pinang mudanya atau nak pernah coba ya?
2: Untuk jus-jusnya mana? Untuk rebusan lah ya.
0: Rebusan.
2: Karena kan nak baju menang-menang pergi untuk ubah orang lambung mah ini juga ubah berkemis.
0: Iban rubuh bisa rubuh pinang Kak Eli.
2: Ada pinangnya ni kulit ayah dah cakap asal di mana.
0: Pinang dah pinang masak, pinang kinang, pinang di mana?
2: Pinang muda, pinang muda yang pinang bukan masak dia ibu pinangnya nak.
0: Oh, gerubuh.
2: Gerubuh ini kerja bang yang. Mana baju mana gata gitu yang tu memang tu ubat lambungan mahal yang nak.
0: Yang jep i mantang pun pajo pinang je.
2: I mantang.
0: Pinang apa jo?
2: Pinang punya nak rubuh dah baju cik ayah.
0: Oh, kan lu nak rubuh pinang je hana paju.
2: Ana i mantau i rubuh sanji mantau.
0: Oh, nak kelat mantang kelat mati.
2: Lumanya terasa pokok di mangan punya urus anak biasa aje.
0: Kak Eli begat mana untuk obat-obat pu?
2: Ya, obat-obat lah yang mangan badan lah ayah mesti dipinang kan god fungsi dia yang dari jamu ke jamu urusnya. Suha cik baju pinang tuha, pinang muda baju kan. Yang menyenam segi hebat tempat yang pinang yang muda yang cik boleh menang juga di baju kan. Walaupun segi kelak-kelak baju, ada masalah yang nama di kupat ayah kan. Sering tak di pakai baju kan. Yang segi kan sering, dia saya nak bawa rampung tu pun bapak tempat ngomong yang nak dapat pinang. Laki yang tak bawa ngomong lima-lima minit tu nak kan.
0: Ya.
2: Kau ni banget lah badan dan nyonya dapat baju kan. Dan yang perut-perut dan nyom si lambung mayan, lumayan lah. Lumayan lah. Tak boleh lah, tak jejik kupi kan. Lawan lah cocok.
0: Oh, benar. Ya.
2: Memang punya tak ini, punya ini teh yang hanya kena kadang-kadang ayah.
0: Teh, bakal teh je kena.
2: Oh, maka yang ayah masih lima lah. Kan nak semangat badan yang perut ilah ulir, kaki ulir tu. Ya.
0: Banyak kopi?
2: Kopi, mudah-mudahan lah kupu lah ya.
0: Oh, benar lah.
2: Tapi bersering-sering sih, dia kental sah dengan kan, encer-encer, pahit dengan kan.
0: Ya.
2: Mana mental ayah tadi Kak Eli?
0: Get Kak Eli, nak jenna Kak Eli?
2: Ini agak tak uroh ayah no.
0: Oh, alhamdulillah ya.
2: Mana kerdo, kan kan yang tak uroh dalam kala no.
0: Ya.
2: Padahal mau beli main, anak ada luar dia kalau nak sejikan kaku uji minum kan.
0: Ya.
2: Ini agak uroh, makan tanggung sana ada.
0: Ya. Okay, Kak Eli.
2: Lagu Sabo Hayah kan dari Fatimah Amir yang mengat ayah Sabo apa?
0: Fatimah Amir lah.
2: Salim yang boleh ke ayah, semoga bersihat dan binan, selamat iman dunia dan akhirat.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga ayah.
0: Amin.
2: Keluarga Kak Eli yang di rumah anak Kak Eli bersihat dan binan. Untuk yang nanti orang tambang di Musa, semoga Musa yang basri bersihat sabi si berkompak-kompak sabi si dia baru lah. Untuk Suradi juga dipijai, untuk keluarga Rekli yang nak dipijai semoga bersihat mandung cid. Cucu putro di dalam pusaka, untuk Al-Fosa di Kementan Jungcid. Untuk Mawardi dan Lijak Bu semoga bersihat dan berbahagia sabi si Mawardi. Untuk Jepo Jamaliah dengan Cipari, semoga bersihat cik wanya dalam penurut. Mek Din yang nak di dalam domen berbahagia sabi si keluarga. Bang Rusli, semoga boleh langganan buatnya. Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Jeju di Sabang, semoga bersihat cik dengan keluarga. Nazar di dalam dom, nak Rahmah di Cipresi. Untuk maknah dengan sepsi cik berbahagia sabi si dan warga peniti yang lain, semoga bersihat cik. Untuk Kak Inong dengan Arinda, Citi Lamreng, Umi di Menasa Papun dengan Tunggu. Oma dengan Pak Afan di Cek Posit. Untuk Kak Anis dengan keluarga bersehat, Cik.
0: Yeah.
2: Untuk Erna di Pelanggahan, untuk Kak Cigana yang ada di Kampung Lia. Wakdul di Kampung Kramat, semoga bersehat, Cik. Untuk Kak Cik yang nak di Jantung, semoga Kak Cik berbahagia sabi Cik di Jantung. Untuk John yang nak di Gleh Genting, semoga bertama sehat Cik. Amir Mahmud di Waila, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Pak Mukhtar di Waila Induk, semoga berbahagia sabi dengan keluarga buatnya. Untuk Ana di Prada, Ferry Faisal Cik di Bebe. Untuk Andesmon, Medi di Montes, anak kebun, anak taman, anak mutu wahid. Untuk Tete, dengan keluarga cik bersehat cik di Kurung Raya. Untuk Bang Udin yang nak di ujung batin, semoga bersehat cik. Untuk Pak Amri dengan ibu, semoga bersehat cik. Ayah Gas dengan bunda di Lampulau, semoga bersehat cik. Untuk, tolong ayah. Untuk Kak Rizka Yana yang nak di Lambaru, semoga bersehat cik dengan membawa hati kotnya. Kak Aisyah cik, untuk Pak Sabi Inci yang nak di Lamkawi, semoga bersehat cik. Dan untuk Cuk Tengok yang nak di Simpang Surabaya, Cuk Gram yang nak di Penayung, dan Ajir Surya Al-Mansur. Dan kemandu-mandu lah ayah yang tengah mendengar dan tengah mantau rakan-rakan haji yang bersehat nanti bayang.
0: Amin.
2: Bagi warga Cik Bisi yang dengar mendengar, semoga bersehat di mandumah. Terima kasih ayah.
0: Get Kaili sama-sama.
2: Tak lupa ayah. Apa?
0: Selamat Malaka je Kaili.
2: Ya. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di Pagar Air, nah, Bono Moksal dan Ayah Bid di dalam ujung ya. Rekannya ti pinung nyo timoh di Mebago pelosok di Aceh ya. Tip kabupaten pasti na bak pinung ya. Tip kampung ya. Pinung pasti na ya. Karena hanap ya pula kadang itu mah kudro ya. Artinya nyo bahan baku na di sekitar tanyo ya, gratis berlimpah ruah ya. Jadi menyertanya tak olah dengan got nyo kan sekedar minuman nyo sabah peluang ekonomi ya. Jadi taulah apa yang na di depan mata, yang na di ke mata, nyo langkah bijak kayaknya. Oke, untuk Yahbit di dalam ujung benar terputus dan pilih lagu yang biasa Yahbit lake dari Yusran Yus.

0: Iya, Sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Selat Malaka, Fatimah Amir untuk Kak Eli di Pagar Air. Oke, Kak Eli bono gebuka KM ge Tagun ya, Pineng Muda ge JPI ya, untuk mangat badan ya. Nah, rekannya Ti Uroje kan Pineng Mudanyo atau Pineng Nyenyo akrab ya dengan kebiasaan urung tuha di kampung ile kan ya. Jino wujud jinyo ka berubah total jut ke sabo jus ya, jus yang kekinian yang disajikan lengkap dengan gejampu madu, susu ya atau bamano ya. Jadi perubahan gaya hidupnyo membuat Pineng Mudanya pekeun kalaku lom ya. Oke, coba tabut telepon yang ka bergabungnyo. Nah, Oma di chat keung untuk telepon rumah di Adbe lembut Oma lebe. Assalamualaikum Oma.
1: Waalaikumsalam ayang tua.
0: Apa kabar Oma Ronyo?
1: Apa kabar ayang?
0: Iya.
1: Nah, ini yang nanti ayang.
0: Gimana Oma?
1: Ya, duduk ayang, ngujin.
0: Oh, duduk ngujin ah. Nya giban iya, kapirang ha
1: tinggal geruduk-geruduk aya
0: oh geruduk-geruduk oh ya mun tengah geruduk-geruduk hati-hati ma oma hati-hati
1: iya, iya.
0: Baik ya napi betat mem en oma be
1: iya ya cuma ya ro oma na mun ya
0: napa
1: ikun mu bucoy jit aja ayah hang kaho nyung geruduk-geruduk lengan
0: oh mu buso ah.
1: Ya, ya han kan di jak le ulang memang kai membatun ayah ro operasi minggu so.
0: Oh.
1: Bukan insyaallah nak buka ya ya.
0: Pekah nak tutup beso de ma.
1: Anjir le ni tu cha de no ya ro ma han di nyang le han tu mana bereh le la ya.
0: Dipat nan bat bat jaro dan bat.
1: Jaro ibu jari ya.
0: Ha?
1: Ibu jari okey ya ha.
0: Ibu jari. Oh, baik bat jari oma.
1: Ini
0: pula pade
1: ayah.
0: Hanya pula pade.
1: Iya.
0: Hanya pula pade pula babaknya. Berak rumpun, bak rumpun. Oma.
1: Ayah. Ayah.
0: Uwan, Oma.
1: Oma, baru gue dari listrik.
0: Oh, Oma, beres lagu, Oma.
1: Yang terioda dengan anak kumun ee.
0: Baik dua puding. Puding ayah likut.
1: Ya ya.
0: Oma kembali ke topik Oma. Oma uroje kan ya. Urung tuha awai. Urung cik tanya awai kan. Kepajar ranum. Oh kepajar ranum ujampung kan. Pineng kan.
1: Ya yang tua.
0: Pineng tuha. Nah jino kan lawiknya. Lawiknya anak-anak muda lawiknya. Kage kreasinya pinengnya. Pineng muda ke bugat jus. Nah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ah, jadi bahan baku jihnya kan nah di sekeliling tanya. Oh, mana Mbak Pinung?
1: Nah, ya tapi ban pula ya.
0: Oh, ban pula penjara ya.
1: Untuk pusaka nah ya.
0: Untuk pusaka. Menurut
1: arannya mesti bungong.
0: Iya,
1: Oma. Jamun aja. Oma kan pernah cerang lambung. Lepas beli abang oma, abang sepupu, dipajo penilingi dengan on serapu kaya.
0: Oh, jadi nan pajo?
1: Haa, nak buat balai ilang kunyit lah. Insya Allah pulih tu pula. Ubat lambung ayah.
0: Oh, jino kibat lambung oma kasihan?
1: Lambung naik turun ayah. Nak pupu ayah. Penting dah bisa bergerak ya.
0: Okey, oma. Tetap semangat oma tu.
1: Ayah. Jadi nyo maah ber kalung ko haba nyen ayah pegah jus muno daerah tu ayahnya.
0: Ana warung-warung kopi kekinian, kafe-kafe pernah aja pasti na oma.
1: Nah ya nyo oma aja yang ik male oma na ya.
0: Ana male na oma.
1: Daerah tu ayahnya.
0: Daerah Batona, daerah ha?
1: Alhamdulillah.
0: Daerah Simpang Surabaya na. Mungkin Mbak. Menya di daerah Cetkung na warung kopi dari inan.
1: Cuma masalah umbah pinggirnya hantar lalino lah ya yang tua ya.
0: Hmm, Oh, menana.
1: Misalnya, oma kena lambung. Cik dah mesawa ayah ke. Ya, dia tubat lah tanya. Ambil tak kajung dingin yang on di on banjir tak kunit lagi lagi yang kan lebih mangat lah ayah ke.
0: Lebih mangat ibu madu susu ah.
1: Iya ya, cerita dia ya nak bak simpan bak Surabaya dengan Batoh ya.
0: Nah, di Batoh. Nah, mungkinnya di daerah-daerah Darussalam nak cik nan di daerah Perth nan yang kala warung kopi no bak jembat jembatan Batu Rumah Kainang jembatan tu ya.
1: Oh nya nan merung ya.
0: Ah.
1: Yang merung jembatan Rumah Kainang ah.
0: Oh beladih beladih nak warung kopi dari dua boh nan.
1: Nak oh nan nya tu rumah oma ya.
0: Ah sinan kadang nan sinan.
1: Iya ya insyaallah tayunya iya ya pun.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ayah nak gelar ayah bawa pinang muda nak buat kerja ya?
0: Oh nak gelar inan mungkin mbak dapur gelar kan?
1: Dapur, oh jadi tadi tengok misurang itu diperagakan aja tengok pagi rujak lihat bawa kaya nak ya? Nak peragakan ayah?
0: Nah inan nak.
1: Alhamdulillah.
0: Nak gantung inan katanya untuk pejelahnya di sini nak jus pinang menahan kan?
1: Oh alhamdulillah yang tua. Bukan menantang ya.
0: Get Oma.
1: Ya, karena Oma ingin tahu cik informasi aktual dari ayah yang mudah-mudahan di kelemen, di kubat ya.
0: Amin semoga ya Oma ya.
1: Yang tua. Tapi Oma bergabar mencetak no hai ayah.
0: Apakan hai Oma nak? Ayah. Awai belang ha?
1: Hana, karena no. Kan lu o amplam o kaya ya Oma tinggal cik duh. Karena duduk-duduk baik ujin ya Oma ya cik duh. Dia yang tua agak mencetak masih kurang jelas suaranya ya.
0: Gitu Oma.
1: Ayah angka ya. Terima kasih punya mudah-mudahan. Melindungi tanya kebagah pulih yang jadi ingin dikubat ya.
0: Amin ya. Jus
1: pinang ya. Jus pinang ya.
0: Ayah.
1: Kalau maya untuk mandung-mandung kan dia tak pegah buat Oma. Untuk mandung-mandung kaya ben tu ayah selamat bertugas, sihat-sihat, selamat iman dengan penya dengan baikan ayah ya.
0: Amin. Lagu apa Oma?
1: Lagu terserah ayah yang tua ya.
0: Baik Oma.
1: Ayah, terima kasih ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung. Dilikut Oma nata buat telepon rumah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Nazar.
2: Gimana tema aja ya?
0: Tema aja. Ya, tema aja Kak Nazar. Ya, urojeh nyota riwang le urojeh. Urojeh kan urung cik tanya, indah tu tanya awai. Kaim ke pajoh pineng, ngan gapu, ngan gambe kan? Nah, jino kadi jino anak-anak muda jino kadi kreasi no pinang muda. Nyo becek kan pinang tuha. Nyo kadi kreasi pinang muda jit ke jus.
2: Oh my.
0: Menurut Kak Nazar, pakarnya kuliner tradisionalnya jino kembali popular ya.
2: Kemajuan zaman ya.
0: Oh, kan kemajuan zaman. Mungkin karena meno kadang karena anak muda jino gekalen nyo barang melimpah ho ta ba menang kadang kan gak laju
2: oh, tapi menyobah pinengnya naya kale kasih aja ya. Mungkin nih coba sesuatu yang baru ya nah
0: oke
2: uroje kan uroje sebenarnya sih segolong banjir takingan orang yang longsor kebetulan adik don nak bekerja di kafe warung kopi sampai di video dan dikirim video nyokak pindeng tuing boh pindeng wing saja kan kan yang tuang kopi banyak sangat lagi kan
0: ya.
2: Kok je boh pindeng wing jadi kan phone kala lagi kan kok je memang punya di takingan bahkan ke pula pindeng sekalian dengan bak kopi ya kan
0: nah. Oke
2: okay. Ge kiban ge gelhu boh kopi tu pagi ke jampu ngapa pina kopi ni mangan lagi mungkin ya menyo jamannya tak pegat kopi taplah boh pinengnya lagi ya nah boh pineng mudan kita tak kacu lagi ya nah tak kacu tak jus tahu yang lagi iban rasa mungkin mangan rasa mungkin karena rasa baru dengan ayah nan
0: Okey, Mia Kak Nazar, kalian saboglah jus pinungnya. Hal pertama yang membuat penasaran pun cara cara pegat je kibanya. Perasa je. Ha.
2: Munyo kalian bawa pinung. Sang hae nyo kalian aja nah. Tapi penasaran waktu ge pegat je kan kiban mesti je kan. Kiban ge jatuhan kopi ya kan. Cuma nanti lu nanti kat tengah bulan dikocok kan. Dikocok je hana lu kalian macam dibuh bahan je ya kan.
0: Yang berarti dikirim pedo kak jadi.
2: Rupi yang kali ni aje kiban ni sim. Boh pin boh kiban kopi weng tak boh boh pinang lemonan. Sikan siapa bagi dalam kopi sabuk lahan sikan lah kopi sikan lainnya busa kan busa bagi kiban kena ya
0: lagi nyo lagi adonan bu ya. ya
2: lagi lagi mantan tapi punya masa buat pindang mudanya cik ke tambah stamina ya mereka mesti kita rebu lagi yang alami ya. Ya, ibarat lah untuk ubat lambung yang sih ayah ubat lambung kan timun yang sih pejampu dengan un kaca yang kampung dengan madu tambah ngambo pinang yang kan dicit ke ubat lambung gak tahan alami alian ke urung inang yang baru melahirkan jadi waktu duduk dapur kan gak pegat boh pinang yang sih jampu boh manjangan ya. Jadi untuk gerd mengencangkan terperut kan.
0: Oh, oke. Okay. Berarti lo jid kubat berarti ya?
2: Lo manfaat dia, ya, kasih aja tu. Ya, mantan ayah wak lun wak.
0: Gerd, Kenazar, request lagu.
2: Ya. Curani kali ya?
0: Curani apa judul?
2: Mecin Mekarung aja.
0: Mecin Mekarung, Gerd.
2: Selalu ngepon kayang, le. Tapi lo namanya usah bawa bangkungan rumah lo. Janji berada ya. Salam kaya udah usah tapi tetap semangat ke Oma Sanyo, ke Kak Eli Pagarair, ke Bang Ferry, ke Grup Returani, ke Salam ya, Pak Amri, kaya agak teman-teman tengah.
0: Good, Kak Nazar. Terima kasih Kak Nazar.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Kak Nazar di Lamlom na Oma Cet Keung yang membuat menarik rekan jati kan jus pinengnya kan tipe minuman yang rasa jih langsung jita teba kemenan ya karena bawa teh diracik ya bawa teh geraciknya nah bahan-bahan yang gebetamang dalam dia ya, mulai dari apa mana susu, kopi atau tehnya tergantung kiban selera ya. Maka je pengalaman namanya je pinengnya nyo bak sabo tempat beda terasa bak tempat lain ya. Nah yang lebih krim nacit yang lebih terasa kopi je dan nacit yang lebih fui dengan gejampungan teh ya. Jadi lain warung kopi, lain kafe, lain apa kan? Lain rasa. Eh? Oma, lagu lon pilih dari nyo, Oma beh nyo dari so nyo.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: ke babeh yuh goh tamebut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut. Menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Iya riwang teman di zona poh cakra uro Selasa. 6 Oktober 2026 buno lagu Pantilunga untuk Uring Pormoh yang tengah konsen ya. Oke, semoga kau senang Uring Pormoh. Kasih kurung lamane lewat dari Poler kan Jati. Ya bagi rono yang mungkin tengah bekerja ya, manteng di kantor di toko tempat usaha, atau mungkin tengah necok wate istirahat ya. Untuk Kak Kiana salah jaringan, salah telepon Kak Kiana. Oke, untuk Kak Kiana salah nomor beh.

Nah, rekan cantik, di tengah gempuran minuman instan lewinya kan lebih minuman-minuman yang pengawet ya, tinggi gula ya. Jadi trennya kembali ke bahan alami lagi pinang muda. Nyo salah sebuah angin segar ya. Nyo bukti menye kearifan lokal Aceh nyo atau warisan leluhur. Tanya na nilai kesehatan yang nyo tahulah ya, na nilai tinggi ya. Lagi jus pinang muda ya. Yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telefon GSM 0811 682 10 6. Untuk Kak Kiana, baik salah nomor Kak Kiana. Hana tersambung lewat udara tu. Okey, dang-dang tapreh yang kena gabung, lontar dengar lagu.

Iya, sertus le koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh, ruang teman di zona Poh Cakra Uro. Selasa 6 Oktober 2026. Lagu Sawah Kenangan Ratu Nurui. Gimana tingkat kenangan? Belumnya cuaca Banda Aceh lagi nyo, lebih-lebih lagi nyo. Pasti terkadang tingkat kenangan eh. Manteng nge-flow di sini rekan Jati, topik ronyo tak kalian sebuah kuliner hit ya di tengah pusat kota, jus pineng muda ya atau jus pinengin. Nyo bagi rekan Jati yang mungkin saatnya belum dicoba jus pinengnyo, seperti cipu yang membuat drone penasaran ya. Peke rasa aja yang klat atau mungkin golom netupat pat urung mekat. Pasti na nyotip di warung kopi na ya. Na tip sih tapi na ditulis ke menyediakan jus pineng ya. Mungkin menang kesempatan rekan Jati jen dicoba kan berarti harus langsung galak ke menan. Nan jimanteng kuliner ya pasti selera berbeda-beda. Yang penting tanya tak puturi ya, tak kenalkan makanan dan minuman daerah Aceh ya. Terkadang minta pegah-pegah tentang makanan kuliner Aceh, perhatian tanya hanya tertuju bak makanan. Padahal minuman tradisional dan racikan khas daerah nyona calitra kedro ya. Salah saboh yang kenyan, pineng muda nyo pineng nyen. Dari bahan yang sederhana, kemudian geraci ya geramu dengan bahan lain, akeji jid kesaboh minuman yang na identitas dan jite di sejumlah daerah di Aceh ya. Dan menurut Alun ya, justru hanya ku yang menarik untuk taputuri tapur kenalkan kepada generasi-generasi muda lawinyo. Oke rekan cantik, kiban cuaca di tempat drone netinan menyala di kawasan Mibo kan agak-agak mendung menana. Mungkin di sebagian wilayah lain justru terkadang hujan ya pre. Mungkin di tempat drone sama atau justru cerah ya. Oke, coba kabarkan kiban kondisi di sinan ya, petengah hujan, petengah mendung atau malah cerah ya. Karena cuaca di kawasannya pasti berbeda ya. Yang tengah di perjalanan tetap hati-hati dan untuk rekan hati yang tengah kerja atau menikmati istirahat, semoga cuaca tetap nyaman dan aktivitas uronyo lancar. Rekan hati kaput 22 menit lewat dari pohlenyo. Hana terasa wate jaju, tiati akan tameng wate sembahyang asar ya. Kadang-kadang tak pernah gembang asar dengan lagu religi tetap konsen itu no di serto lekoma 6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, sertoh le komanam jati FM Darmo Banda Aceh ruang teman di zona Pocakra uro Selasa 6 Oktober 2026 58 menit lewat dari pohle. Nah, nyobono kali kita dengar sama-sama kumandang azan. Akhirnya bagi rakannya tu yang kali nutunaikan ibadah solat asar uronyo. Semoga Allah beri ketenangan hati, kelancaran untuk melanjutkan lom aktivitas atau but sebutnya. Dan bagi yang kali solat di rumah ya, atau mungkin mantangna di tengah bajalannya di perjalanan, selamat gabung temannya di zona Pocakra. Buno tanyo ya si golom asar buno tanyo ta pegah sabohal tentang salah sabo kuliner Aceh yang cukup menarik ya. Dan rasa khas ya, pineng muda ya, jus pineng muda atau pineng nyen. Nah, jino ta lanjutkan lom rekan nyati bagi rana mungkin gimana pernah mencoba kah ya, atau golom ya penasaran dengan rasa aja gimana ya bekeklat ya. Jadi rekan nyati fenomenanya hanya salah sabah pekernya pakiban pelaku usaha ya lagi warung kopi ya, pedagang warung kopinya jarang ngebaca peluang ya. Jadi pineng yang uroji dianggap biasa-biasa menteng di mohlam pukulam lampu ya. Jino karena nilai ekonomi ya, jid ke sumber rezeki baru bagi pemilik warung kopi ya atau kafe. Oke, kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811-682-1006. Kata tergabung dengan Pak Amri Kota Malaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Pak Amri?
1: Apa ge?
0: Alhamdulillah.
1: Tapi radio ronyo ya ronyo. Kenapa?
0: Bukan kenapa Pak Amri?
1: Subuh kecil
0: Baisan na konsen Baisan suara radio kita
1: ke lampu ya na perbaika na na lepor no
0: iya Baisan su radio ubud gale Pak Amri pekena perbaikan atau mungkin cuaca laginyo sengaja ge pobut volume Baisan. Ho ka Baisan. Tadai wa Baisan tu kan. Pak Amri.
1: Bro Baisan ni kan kecil je bro ko.
0: Anjut. Anjut.
1: Apa Baisan ni? Baisan dah metong inya.
0: Maafkan kami Baisan ya. Merepotkan Baisan ah.
1: Kau ni tu ya, tu ubur, menggereng-gereng lah.
0: So ubur, menggereng-gereng. Yo, lagi nak kalu Baisan nama radio. Kau macam apa Baisan?
1: Okay, lagi berokok, kau lagi berokok lagi arah.
0: Pukul karena cuaca.
1: Lagi lagi punya.
0: Pukul karena.
1: Pun hujan ya nak.
0: Bunokan hujan, yo ka reda tiad. Tapi di luar mentengnya, menteng kelabe, langit kelabe.
1: Perle kuda sama orang
0: mula ya. Ya karam menggol, orang mula mah.
1: Hah?
0: Kayak krok tanah lom.
1: Karau ya, mana iya nak retrenai lah, yang retrenai kayak krok lah.
0: Kayak krok lom ah. Okey, semoga bagaimana iya. Dikasih kiban Pak Amri.
1: Iya dikasih. Lambat je ya. Lambat lah. Keluar.
0: Oh, ya. Yang sip lah. Oh, benar.
1: Lambat 7 kilo.
0: Padup?
1: Nah, 7 kilo ni dari Ampulon through Daburi ya.
0: 7 kilo dari apa? Nah, dari Kutama, dari Tidih, Bahabin Negli je? Oh, 7 kilo. Kabih kawal dia ada ke, Pak Amri? Pak Amri, orang tak kalan sabah kuliner Aceh memang dari awal kena kulinernya kan?
1: Ya.
0: Cuma anak muda jino ke kreasi lom, ke buka jus pineng muda. nyawurun cik tengah awal kan pinang ya kadang nasi dia yang
1: kan kamu dengan awal kan ada umpat dia ya mana yang buka-buka dia
0: yang kenyanya dikreasikan lah yang udah lewatnya jus pinang ibunya
1: ya pinang untuk enak ya dia kubat bukan apa tradisional
0: lah bak lambung lah
1: sama tadi sebagai ramuan herba untuknya menambah stamina ya. Mana melancarkan pencernaan.
0: Iya.
1: Mana mengatasi cacingnya ya, nganome ya.
0: Oh, cacingan cuci berarti.
1: Nah, itu.
0: Oh.
1: Ana lagi tere-tere pinning untuk yang dapuri i pinning yang dapuri kada cerit ya.
0: Oh kada cerit. Oh mana mana mian cerit-cerit lah. Gimana cara buka jingan Pak Amri?
1: Ah, ni pinning itu aku sudah bandar ya mana dia apa dalam lem dia tu.
0: Oh kadang aku lagi ma. Kadang lagi kaili pun aku rebuh ujib i. Ya.
1: Oh kenal jeci.
0: Jeci lah.
1: Hanya anak mai pernah nak mata pertolongan blender tak blender cuma doan nak kita beli juga.
0: Berarti gad kubat ah?
1: Gad tak kubat dia hanya menyentuh menambah stamina agak lah ya. Jadi saya kena ambil tempat dia tak tahu.
0: Kap juga. Jitu.
1: Anak merah banyak lah. Emang kelab itu di kelab pet ya.
0: Kelab pet, ha?
1: Mereka baca anak kelab itu.
0: Yang kalau dikreasi nanti apa, Pak Amri?
1: Aneh.
0: Oh, kadang nanti bak BTG, kadang gegeh, ha?
1: Aneh. Oh, mak. Daerah-daerah kamu anak top juga lah, ya?
0: Oh, aneh. Oh.
1: Aneh. Soalnya karena kan enggak payah ada ibu itu yang terus apa sama rasa anda buka buka.
0: Cuba kiban berasa penasaran je rasa peklat pe kibana klat jampu dengan kadangan bawa mana dengan amandu.
1: Ah, ini kalau lah dia ya, jampu bawa mana jampu itu.
0: Kopi teh kadang ah, jampu kopi teh. Oh ya. Yeah.
1: Yang kopi kadalah dia ya.
0: Okey Pak Amri, lagian mentang nang request silakan Pak Amri.
1: Request lagu dari Bang Birin dong apa ya?
0: Bang Birin, puta. Ta puta dari
1: Bang. Mereng itu drama boy lagi ya.
0: Yang pah. Ha?
1: Yang pah.
0: Siap. Pak Amri. Salam na Pak Amri.
1: Salam na tidur wadro ya. Pun tak kedra le. Semoga abu sehat abu ya.
0: Amin.
1: Abu selamat dalam perjalanan ke Trunu je abu Trunu.
0: Amin.
1: Nah, kain nang lamri. Kaili perkara ye. Kati tentu karena pelanggan
0: ya
1: dari Medin karena Garut baru sini sore ya agak lampu lo ya be botol teh mah be legering Bang Wasri, Muksa, Bang Wawang, Rishe, Bang Bintang, Cema Lambaru, Cepri Puniti, Kano Pulate, Wajon Lambisang,
0: ya Pak Amri,
1: Bang Kebun, Laulan, Oma di Ceku, kemudian Desmond Montasi Naja Lamba. Nyaman tu ya.
0: Gitu, terima kasih Pak Amri.
1: Baik, bantu. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pamri begah puno rupanya ya. Jid ke obat untuk melancarkan buang air besar ya, membersihkan usus. Jid ke nya obat gelang ya, melumpuhkan cacing ya. Bagaimana ya? Karena na kandungan senyawa aktif di dalam pinang mudanya ya. Oke, rupanya le manfaat kan nyati, mien kena coba jid nejak bak warung-warung yang na gemekatnya jus pinengnya wa. Ya, tapi lagi tabuah buno, di warung beda rasa ya, beda karena yang gejampunya punya beda di warungan na gejampu madu ya, susu, bahkan nacit yang getamah gejampu dengan susu steril ya. Pamri, long pilih lagu dari Sabirin kan? Judul Ji Laila. Pekan ya pilih lagunya. Galak lagunya.

0: Sidih di ladong riuk bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong teguh tak langkah, puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di 105,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Dibineh paya timoh bak sawo. Gampung mibo jiuh ngan pante. Wate musenda haba tak uko. Disinan yang le ureng jit pake. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.
1: Ya serto le komanam Jati FM. Taruh Banda Aceh 26 menit lewat dari Pohput. Bagi rekan nyata yang mantang setia, mantang konsen dengan sampo saatnya, iya dengan puluh divinan. Bagi mantang sibuk dengan pekerjaan, dengan santai, atau di tengah berjalan, atau mungkin ban leh kerja dengan istirahat ya. Oke, yang belum sempat gabung, ya sekedar jadi ya, hana masalah ya. Yang penting tetap divino di Jati FM. Tapi menyesempat gabung silakan be di 0651106. Nah, sedepa nah yang mungkin dengan hobi ada di kantor atau dengan bak jaga toko atau mungkin nah yang kali selesai ka mandum kali but, kini kapo si tengah limang. Jadi pemantang kegiatan semoga supportnya tetap lancar menyenangkan ya bersama Jatinya. Oke, lanjut lom dengan topik ronyo rekan nyati jus pinang muda. Jadi menyertanyo hana talestarikan resepnya gadeh ya. Gadeh ditelan zaman. Jadi dengan tapejit sabah minuman kekinian, jadi anak muda lewetnyo jituri jite ya bahkan digalak dan ikut melestarikan warisan budaya nyo ya. Jadi warisan budayanya kan harus kuno ya rekan cantik ya. Warisan budaya kan harus kuno. Tapi warisan budayanya jeci tampil cantik modern dan membumi ya lagi apa kan jus pinang mudanya ya. Dan bagi rekan cantik mungkin jus pinangnya salah saboh contoh ya. Manteng le buah-buahan tanaman di Aceh yang golom diolah maksimal. Nah, sedepa dari dapur tanyo lahir resep-resep baru yang mungkin tengah akan disukai digalak di mandum orang ya. Nyo cuba berkreasi bagikan ke mandum kengan ya. Nyo dari hal ubud bisa jadi entuklah pukun lahir hal yang raya. Lagi jus pinang.

0: Sidih di ladong riu bicah, timoh baklawah aduh glecut. Pendirian bekong teguh dalangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbud. Tetap konsen di serto 0.6 JTFM.
1: Inilah 103.6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Ya, sertul, 0,6 Jati FM, terok Banda Aceh, put pelu 2 menit lewat dari pohbut, rekan Jati, menye selamanya pineng muda atau pineng nyen, cuma nendengenan manteng, ya mungkin saat jijino, harus bacut penasaran ya. Cari tahu ya, kiban rasa ji, kiban cara meracik dan tente ya. Kiban ta bekeun kiban cara tamita rasa paling cocok dengan tanyo ya, karena Acehnya le kuliner unik yang mungkin selamanya nah di sekitar tanyo golem sempat ta coba. Nah jadi sadepe le ta coba pineng mudanyo donna cerita ya tentang minuman khas Sabohnyo ya. Kaput peloleh mana lewat dari poh put. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Syafi'i.
4: Ya ya.
3: Nah lagi di belun.
4: Satu enam mumpo.
3: Oh, pu Pak Syafi'i kiban.
4: Ya, nah, sibuk betul.
3: Puno nak lu lewat-lewat ratnan, puno.
4: Foto, ya?
3: Ratku menasa.
4: Buat tuan.
3: Ya, ya, ya, Pak Safi.
4: Maka anda mau umur?
3: Tak, nak berkerat-kerat bacut, Pak Safi.
4: Nyepat. Ya, ya, di turah mau malam orang yang kau ini ya.
3: Oh, benar. Ya, ya. Ya.
4: Bukan yang dia pun yang tak bunuh ke dengan kau ini sama ya. Ide ekonomi.
3: Pak ekonomi.
4: Ah, ini dia yang kau ini.
3: Oh, ya, ya, ya, ya. Gimana, nak? Gimana cuaca ini di turah meronyo?
4: Ini... kamu dong ayah semua buku kau lah jadi oh di bawah lo baca hijau lo mau lo
3: baca hijau man kenanya kena buka pare kan
4: mana ya mana pare kena buka buka kau jangan kaya kalau kan lo kalau lo ni ada nado
3: oh nyaw mungkin curah hujan kat tinggi bacut lah mungkin lebih nyaw harus pegat pare anti sekeliling umang kajet pegat nampak Pak Jafi.
4: Sebenarnya kira awak nak lu lu buka dalam rancang lah. Tapi yang ni buka dalam denua. Tempat-tempat lain yang kena tutup. Tempat kan kaya buka kak juga. Ini kebenaran saya betul proses ni.
3: Iya.
4: Yang kemana ya?
3: Good.
4: Topik ya?
3: Topik kurangnya Pak Syafi'i tentang pinang muda. Kan lawiknya kan kayak pegat sabah jus.
4: Ya, ya. Ya,
3: menyeurung awal kan ke pajuh menan menteng ngan gapu ngan ngan ngeranup jino ka dikreasi le anak muda pegat jus. Nah, tom ni coba jus Pak Syafi'i.
4: Ya.
3: Nah, tom ni coba jus pinang muda atau jus pinang nyen.
4: Anca ya, semua alon ni lepas tu pinang muda lah, pinang nyen itu ayah lah.
3: Ya.
4: Nah, itu penyakit lambung.
3: Ya.
4: Yang orang malah yang laki kalau nak lo nak buat pinang berdubah lah.
3: Ya, gimana cara pegat man Pak Syafi?
4: Penyakit kubat.
3: Gimana cara apa langsung makan Pak Juh menan pe, ne panggang ilai atau ne tut ilai ke mana?
4: Ah, ya lo lo pelihara lo Pak Juh juga lah.
3: Oh, kena sebagian orang kan gunya, gupa kan gup. Gue pergi ke negeri Saleh ke mana ke mana?
4: Saleh. Cuma... Yang kata Saleh ya, kan kakak ada zat. Zatnya nak ya lah.
3: Ah, mungkin. Yang
4: tempatkan.
3: Ya, ya, ya.
4: Jadi kan memang dapat apa, ada baju je uji. Enggak, seli je setiap hari.
3: Oh, jadi ku lambung lah.
4: Haa, nanti lambung.
3: Berarti baju menang mentang lah, Pak Syafi'i?
4: Haa, ya lah, kena mentang lah. Cuma yang kaya oleh pegawai je saya hantar orang kalah, anda hantar orang je lah.
3: Oh, benar. Ya. Ini di warung-warung.
4: Memang, ia berkum, kem, batang pinang apa, jus pinang apa itu.
3: Ah, yang kenyan, Pak Syafi.
4: Oh, yang kaya oleh, ha?
3: Kaya oleh, kak, di pegawai tinggi, kak.
4: Mungkin,
3: ya, mungkin, yang nak bapak pinang, ya, kaya dia tak olah, kan, dah pegawai ke jus pinang.
4: Dia orang kata yang pegawai dan
3: tak cuba lah Pak Syafi.
4: Ya, kakho kalau you buat no tak pelak tak tulis tak boleh di buat di lagu di
3: oh nak pengumpul lah narung agen ini ha isi breh eh
4: narung kampung isi breh
3: oh mana ya minyak kan nama hom minyak kan nama hoba kamangan ah
4: ya tapi bocah pi muda kepada tetara tetara non budidaya ni yang alhamdulillah ni yang you know agak muncul lah.
3: Oh, Japli ya, Pak Pagu kan, ha?
4: Ah, ya.
3: Kena harga cik, no?
4: Benar?
3: Kena harga cik, Japli ya, na?
4: Alhamdulillah, kena harga. 6 tu kilo, ya.
3: Oh, manja pelajunya. Japli kan Japli buta, ikan, na?
4: Japli buta, ya, kamu Japli buta, ke?
3: Awaknya hanya turi, Pak Jami, ya, Japli buta.
4: Dia jalan kawin ya, Bapak Guru Mualon ya, menunggu kamu itu.
3: Oh, Alhamdulillah ya. Jadi
4: ya,
3: di...
4: Kalau mudi saya tabak.
3: Di tabak upekan, kibana langsung pun apa ya, ada ini kibana ya?
4: Ada ini ya, saja sampai itu.
3: Oh, menan. Oh.
4: Ya, itu tadi, hanya itu hampir itu rumah sekarang ini imam belakang jawa.
3: Oh, ya.
4: Ayo mobil lama wangi ya ya kan.
3: Ya.
4: Nanti sini pun tak kena lah ya lah.
3: Ya betul. Ya. Nah nilai ekonomi.
4: Ekonomi.
3: Nah nilai ekonomi Capri Buddha.
4: Ya.
3: Iya.
4: ยังไม่ต้องการความนิยมประเดี๋ยวจะก่อนจะตัวผมอยู่จ้าไหนอ่ะนี่ก่อนจะบ่เ
3: กด
4: กี่ป่ะจะมันจังไ
3: งเกดป้าชาฟีนึกเรียกเวสลากู
4: ลากูจะเดือดร้อนไม่ด้วยอ่ะมันจะ
3: บินซาบีรินลำเนา
4: ะย่า
3: โอเคเกด
4: ทำดีก็ยาสมุกก็ที่อาทำดีอย่างเงาหมู่จะจัดยามอมปอยาละ
3: อินชาอัลลอฮ์ป่ะจะเป็น
4: มันคือที่กายคือกายงานมาโรคือจะคือปารุสลีดิสเวนดังกันมันจนรักกันยาตียา
3: เกิด
4: รัมมาเราเดือดอันนั้นซาร
3: ์อียา
4: เจ้านายอะบ่
3: เกิด
4: Sama-sama
3: Pak Syafi'i.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i di Lamkawi. Oh lah di Turam penelpon keneleh ronyo rekan Jati. Nah, rakan jati dari jus pineng mudanya Jita Murno Sabohal sederhana. Jadi ya, kuliner Acehnya luah ya. Kan cuma makanan yang tanyo dengar di buro, tapi nacit sajian unik, na cerita, na tradisi, karakter masing-masing pinengnya salah saboji atau pineng mudanya jit kecontoh. Dari pining muda kemudian geolah dengan mubago racikan sampo akeje jid ke minuman yang jid tanikmati mungkin sambil ngobrol ya. Jadi bagi drone rekan nanti yang akan coba ya kekiban rasa ya, yang geolah mungkin mungkin sabah hati silakan dicoba kuliner Aceh. Karena jim rapoh limang, rekannya terima kasih untuk Rono yang kali berbagi obrolan Tino, berbagi calitra. Semoga obrolan kuliner Tanyo Ronyo ya kan cuma membuat penasaran, tapi pun semakin taturi ya kekayaan rasa dan tradisi yang kana di Aceh. Jadi nyo karena jim rapoh limang, rekannya ti luntuan nyo pamit dari ruang dengar rekan jati. Terima kasih yang kabar gabung uno. Langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mimbo Banda Aceh, luntuan ya pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Pike babe yuh goh tamebut, bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut, menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di 101.6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Lam hudipnyo hairakan metua, le ho ta langkah le pengalaman. Menyona cobaan hairakan dari Allah, be sagai susah pikiran betenang. Tetap konsen di serto le 6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimpuan Aceh 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Apa kabar nih rekan Jati malam ini? Balik lagi sama Ardi ya, tentunya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di program Sarnada. Konsen terus di 103,6 Jati FM.

Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sehat ya, baik-baik aja, dan ya tentunya siap nih menikmati malam bersama Radio Jati FM ya. Oke, rekan Jati, saya Ardi ini kembali hadir nemenin Anda ya di program Saran seperti biasa. Hari ini edisi Selasa ya, 6 Oktober 2026 ya. Dan buat yang malam ini baru selesai beraktivitas ya, masih di awal bulan kita, masih di awal minggu,

Lagi nongkrong juga bisa jadi kalau di kota Banda Aceh dan sekitarnya jam segini nih baru mulai keluar rumah ya, yang pada nongkrong di warung kopi ya atau di kafe-kafe yang ya sambil menikmati malam ya, atau yang udah nyaman di rumah aja, nggak kemana-mana malam ini nggak apa-apa ya. Apapun aktivitas Anda, semoga malam ini terasa lebih santai ya rekan jati. Buat yang baru gabung, selamat datang ya. Dan buat rekan jati yang dari tadi udah konsen ya dengerin, makasih banget ya yang masih setia bersama 103,6 Jati FM ya. Ya, ke malam ini kita ngobrol santai aja ya kan, ada cerita-cerita ya, ringan-ringan aja pasti ya, yang menarik ya pastinya bisa kita bahas bersama nanti. Ditemani nomor bagus yang cocok untuk menemani suasana malam Anda.

Oke, dan juga buat rekan Jati yang malam ini nggak cuma mau jadi pendengar ya, tapi pengen ikut ngobrol ya. Dan berbagi cerita nih bersama rekan Jati di rumah, tentu boleh banget rekan Jati. Langsung aja di 0651-41036 ya, atau di 0811-68-21036. Kirim WhatsApp juga bisa ya rekan Jati. Mau cerita atau mau kirim salam atau request lagu, bisa rekan Jati.

0: panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.

0: Gimana nih, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Semoga semoga sehat terus lo artinya.
1: Terima kasih banyak.
0: Amin. Iya, selesai.
1: Fitri.
0: Iya, Bang.
1: Fitri lagi ngapain ini?
0: Baru siap makan malam.
1: Oh. Fitri lagi bad mood enggak?
0: Kenapa?
1: Lagi bad mood enggak sekarang?
0: Temanya itu.
1: Iya. Enggak, bukan itu temanya. Mau nanya aja. Lagi bad mood enggak? Enggak kan?
0: Kalau bad mood tuh maksudnya marah gitu, emosi.
1: Bukan. Moodnya lagi jelek gitu, lagi apa ya? Lagi kesel gitu. Kondisi mentalnya.
0: Iya, betul.
1: Atau saya cari di Google dulu bentar ya. Masa enggak tahu bad mood apaan?
0: Tahu
1: kan?
0: Sok-sokan enggak tahu. Kita lihat enggak tahu.
1: Jangan memang enggak tahu
0: lagi,
1: nih.
0: Oh, pura-pura enggak tahu tadi.
1: Oh, pura-pura. Nah, apa itu bad mood tadi? Coba saya tanya.
0: Bad mood itu mama apa lagi malas bicara gitu kan atau
1: ya, bolehlah. Suasana hatinya lagi, suasana hatinya lagi apa ya? Lagi jelek lah.
0: Lagi kesel.
1: Bisa itu kesel ya. Lagi gelisah, lagi enggak nyaman lah boleh dibilang. Pernah enggak? Atau enggak pernah?
0: Pernah mungkin? Dong.
1: Pernah.
0: Sering, dong. Kalau
1: wanita atau...
0: kan kalau
1: oh gitu.
0: Apalagi lagi PMS gitu kan.
1: Oke. Nah, jadi Fitri kalau suasana lagi enggak enak, suasana hatinya ya kan lagi bad mood. Biasanya ngapain nih? Apa yang supaya bikin moodnya bagus lagi? Itu biasanya Fitri ngapain?
0: Kalau Fitri sendiri sih, kalau mau bad mood lagi sendiri, ya apa namanya?
1: Makan.
0: Nongkrong dulu. Nongkrong dulu sama kawan.
1: Gitu. Harus cari-cari kawan dulu berarti ya?
0: Habis itu apa? Jogging kayak gitu.
1: Jogging.
0: biar tambah semangat, biar tambah semangat lagi gitu. Sekarang bisa ditanya balik sama Bang Ardi. Kalau Bang Ardi lagi bad mood ngapain ayo?
1: Saya ngapain apa? Ya? Waduh, bingung juga nih.
0: Apa yo?
1: Lagi bad mood biasanya.
0: Apa yo? Ayo, apa ya?
1: Lupa. Nanti aja boleh ya. Saya cari dulu ya.
0: Udah kayak lagu aku buat tuh lupa lagi syairnya.
1: Beneran memang lupa mau ngapain. Tapi ada sih misalnya yang biasanya Bang Ardi ngelakuin itu kan. Itu hilang bad mood-nya. Apa ya? Oh iya, udah ketemu nih, udah. Tahu mau tahu enggak, Pak? Mau tahu banget.
0: Tahu banget lah.
1: Dengerin musik.
0: Kita semua manusia nih pengin tahu lah tentang orang juga kan, gitu kan.
1: Dengerin musik.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Fitri kayak itu juga.
1: Enggak sih. Tadi udah jawabnya beda. Kan itu tadi jawabnya nongkrong sama jogging kan? Udah itu aja, enggak boleh berubah jawabannya. Kalau Bang Andi udah itu, dengerin musik.
0: Karena Bang Andi udah musik, itu udah musik.
1: Enggak boleh keikutan. Harus beda. Ya kan? Oke. Okay. Fitri?
0: Mau
1: request lagu enggak?
0: Boleh.
1: Yang mana nih?
0: Yang dari... itu apa tuh? M2M.
1: Yang mana?
0: Yang orang mutarin tuh, Pak.
1: Yang ini? M2M. Ini apanya nih? Apanya nih yang mana?
0: Judul lagunya tuh yang
1: Torn.
0: Orang lagi mutarin apa gitu?
1: Torn. Tahu enggak Torn?
0: Enggak tahu.
1: The
0: Colors.
1: Bukan. Natalie Imbruglia.
0: Oh, gitu.
1: Enggak tahu kan? Torn judul lagunya.
0: Enggak tahu.
1: Ah, berarti ketahuan umurnya dong berapa kalau enggak tahu lagi nih.
0: Enak aja.
1: Maksudnya masih muda gitu. Kalau enggak tahu ini

0: Itu loh orangnya masih muda.
1: Gini Wan, lagu tadinya satu lagu dari siapa ya? Westlife, udah pernah nggak pernah dengar Wan?
0: Siapa?
1: Westlife.
0: Westlife, yang mana Westlife?
1: I will love on you atau Afghan Girl?
0: Alay malah from you ya. Atan girl aja.
1: Atan girl aja lah. Dalam lah namanya.
0: Boleh. Oke. Tapi pernah diputar ya? Aptornya pernah diputar kayaknya ya. Berarti ada ya.
1: Kayaknya pernah diputar di sama Bang Ferry kayaknya.
0: Oh iya iya iya. Boleh.
1: Tapi ada Bang Ferry kan yang dulu ada ya?
0: Ada Ferry nanti. Oke.
1: Salam.
0: Makasih.
1: Salam siapa masuk Bang?
0: Banyak tadi udah masuk. Kawan-kawan di TikTok tadi udah ada ramai yang masuk. Petri enggak pernah masuk TikTok kan?
1: Kami enggak TikTok, kami IG lah, Instagram, sosial media kami. Kami kalau TikTok kami enggak ini, enggak main kami. Cuma Instagram doang.
0: Enggak. Oke.
1: Tapi biar pun kami biasa kami nggak main TikTok, followers tadi udah banyak di IG Bang.
0: Berapa emangnya?
1: Udah 2000-an, hampir 3000-an.
0: 2000-an masih?
1: Banyakkan
0: saya dong.
1: Keluaran hero-nya nggak ada.
0: Nggak, bisa. Oke, Fitri, udah dulu ya. Salamnya buat semua aja ya.
1: Salam boleh Bang.
0: Nah, boleh, tapi jangan banyak-banyak ya.
1: Salam pertama buat Bang Andi, saya terus.
0: Amin.
1: Karena Allah, dimudah rezeki dan apa, mudahan dapat jodoh yang soleha, Bang Andi ya.
0: Ya kan nggak mungkin yang soleh, jodohnya pasti soleha lah.
1: Ya, yang baik, yang taat, Pak yang terbaik, ya kan? Ya, tidak, yang terbaik, jodoh Bang Andi kan? Terus buat semua penyiar JTSN selalu. Terus buat Mbak Cokro. Mbak Cokro udah masuk WA belum?
0: Belum.
1: Mbak Cokro juga selalu. Waduh. Buat siapa Kak Ami, Mimida. Ya sering-sering masuk lah di tempat Bang Ardi. Semoga selalu banyak Ami terus ya. Buat Bang Ardi, saya terus. Dan waktu pulang kasih hati jalan Pak Ardi ya.
0: Oke, Fitri. Makasih ya.
1: Iya, makasih. Terima kasih dan terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, rekan jati tadi ada Fitri ya, yang katanya dia kalau lagi bad mood, apa tadi, nongkrong sama teman gitu ya. Terus, satu lagi apa ya? Waduh, lupa saya. Jogging, jogging. Gitu katanya ya. Dan kalau Anda mungkin ya, lagi bad mood, ya kan mungkin macam-macam sih, apa? Pandangannya mungkin ya, ada yang diem aja, biasanya diem aja gitu, ciri-ciri bad mood orangnya pasti diem-diem tuh, nggak ngomong-ngomong gitu ya. Itu ciri-cirinya ya kan. Terus ada juga mungkin yang di kamar aja, nggak keluar-keluar kamar. Nah, siapa tuh teman kosnya ya kan. Nah, ada yang mungkin yang cari musik, nah tuh kayak saya tadi duluan kan, untuk membangun suasana ya kan, ada backsound apa gitu, itu asik lah ya. Bisa pokoknya ngilangin bad mood ya. Mungkin ada juga yang nyari keluar rumah juga, mungkin kayak Fitri tadi ya, nongkrong keluar dulu ya kan, cari keluar rumah dulu sebentar atau ngapain kan, ya cari makanan bisa jadi ya, atau juga ada yang juga jalan-jalan kayak olahraga tadi, ada juga olahraga ya, pokoknya bergerak lah ya, salah satunya itu. Dan itu dia, mungkin Anda mungkin beda lagi jawabannya, bisa share ke sini ya di 103,6 Jati FM. Oke, kita break dulu sebentar, ada Westlife nih dengan Uptown Girl, di request dari Fitri di Darussalam 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, Harapan aja ya. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati ya. Kalau dipikir-pikir, ya memang bad mood itu sebenarnya hal yang wajar sih. Ya namanya juga manusia. Ya ada waktunya kita semangat ya, ada waktunya kita males, ada kadang juga pingin diem aja dulu, kan? Gak banyak ngomong ya. Jadi kalau ada teman yang kayak gitu mungkin ya jangan diganggu dulu lah, biarin aja dulu mungkin. Ya, yang menarik memang cara setiap orang ngadepinnya itu beda-beda ya. Ada yang mungkin cukup dengan tidur ya, tapi tidur butuh waktu ya kan. Nggak singkat prosesnya gitu. Ada yang dengerin lagu ya, ada yang cari minum. Nah, bisa tuh kopi mungkin ya atau air putih. Ada yang cari makanan juga ya. Bahkan mungkin ada yang mungkin ya keluar rumah sebentar lah ya, atau ke taman sebentar nyari oksigen ya biar lebih fresh ya. Mulai dari cara yang paling simpel sampai yang cara yang paling berat itu ada ya, beda-beda versi setiap orang mungkin ya. Dan menurut saya ya nggak apa-apa sih kalau memang sekali ya kita ngasih diri sendiri waktu ya untuk nggak baik-baik aja gitu, tapi jangan sering-sering ya. Yang penting jangan terlalu lama. Nah, tuh, jangan terlalu lama tenggelam dalam suasana bad mood itu, rekan Jati ya. Ya kadang mood memang ya nggak perlu dipaksa langsung berubah ya kan. Kasih waktu aja dulu ya, lakukan ya. Memang siapa sih yang nggak punya masalah ya, semua punya ya kan, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya, masalah pasti ada ya setiap orang itu ya, rekan Jati. Yang penting jangan terlalu lama tenggelam males-malesan gitu, diem aja ngambek gitu ya, jangan, rekan Jati ya. Ya kadang memang perlu dipaksa juga tuh nggak perlu dipaksa banget gitu. Nggak perlu dipaksa untuk berubah, nggak perlu ya. Kasih waktu ya, lakuin hal-hal yang sederhana yang kita suka ya. Lalu pelan-pelan kita naik lagi, kita bangkit lagi ya, rekan Jati. Nah kalau Anda nih punya, mungkin Anda punya cara sendiri ya untuk ngusir bad mood ya, boleh nih rekan Jati dibagikan malam ini buat kami ya. Siapa tahu cara-cara sederhana dari pendengar nih bisa jadi inspirasi buat pendengar lainnya ya.

Lama-lama ini ada Mbak Cokro ya, yang minta lagu dari Lengka ya, Trouble is Friends. Oke, Mbak Cokro, bentar lagi saya puterin ya. Mbah ya, ngomongin bad mood memang lucu ya.

balas-balas ini bisa bisa bikin bad mood juga. Nah, biasanya kalau bad moodnya udah turun ya, kita punya ya ritualnya mungkin masing-masing ya. Kayak tadi saya cerita, mungkin ada yang cari kopi, makan apa mungkin cemilan ya kan. Aja dulu, besok baru di ini diingat lagi hal yang bikin kita bad mood atau mungkin masalah atau kerjaan belum selesai ya. Tapi apa caranya? Ya semoga kita dikasih waktu lah untuk diri sendiri untuk bisa moodnya naik lagi. Rekan jati ya. Oke, satu nomor bagus darinya. Tadi ada yang request juga di TikTok nih. Request nomor dari Fajar Nur ya. Tahta hatiku, ini dia. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113. Kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, Haramada Aceh ya, rekan Jati ya. Mungkin buat Anda yang baru bergabung ya, selamat datang aja di Starlight ya. Yang lagi santai di rumah atau masih di kantor mungkin ya. Jadi jam segini masih di kantor. Oke, saya angkat telepon dulu. Ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ardi?
0: Alhamdulillah sehat Kak Ami. Kak Ami apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga ya. Lagi bad mood gak sekarang? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Tadi
0: tadi bad mood mau
1: buat dilanggar. Karena Kak Ami, kalau Kak Ami bad mood kan enak dikerjain, bawa tidur.
0: Oh, obatnya tidur.
1: Iya.
0: Oh, nanti bangun lagi udah fresh. Oh, gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, ya juga sih ya, daripada pusing-pusing ya, mending tidur ya. Kami ya. Tapi itu butuh. Kalau tidur berapa lama biasanya itu? Setengah jam kah? Satu jam kah gitu untuk ngilangin bad mood-nya itu?

0: Ya, salah satu lagu andalannya GAC ini memang ya. Bahagia ya. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ardi, sehat terus, betul segala hajat Ardi.
0: Amin, makasih Kak Amin.
1: Sama-sama. Buat Kak Zu, Kak Kiana, Pak Lil Ronggolawe, Fitri Darussalam, Wakdul Kampung Kraman, Kak Anis di Tungkup. Siapa tadi, ada Mas Cokro ya?
0: Ada Mas Cokro tadi, betul.
1: Mbak Cokro, buat semua-semua yang dengar aja.
0: Oke, semua-semua ya. Dan itu aja ya?
1: Iya.
0: Oke, makasih Kak Ami udah gabung ya malam ini.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Kak Ami di Nesu ya, yang tadi katanya kalau bad mood tidur ya, itu kayaknya bisa juga sih cara cara yang ampuh ya. Kalau apalagi mungkin moodnya tuh lagi agak-agak gantuk ya, mending tidur aja biar biar lebih fresh ya pas bangun ya, Rekan Jati. Dan kita masih ngobrol santai nih tentang bad mood ya, karena hampir semua orang pastinya pernah ngalamin ya bad mood ya. Tinggal gimana kita cara nyikapin dan cari cara supaya suasana hati bisa balik lagi nyaman ya. Nah, kalau malam ini mood Rekan Jati mudah-mudahan bagus ya. Lagi bagus moodnya. Jangan lagi bad ya, jangan lagi jelek ya. Pertahankan ya Rekan Jati ya. Pertahankannya nih sulit ya mungkin ya. Kalau meraih juara mudah tuh pertahankan sulit ya. Tapi kalau lagi kurang baik ya moodnya, ya gak perlu dipaksain juga. Ya nikmati aja malam ini ya, dengerin musik ya. Siapa tahu ya ada obrolan kita malam ini bisa bisa sedikit menghibur ya Rekan Jati. Dan kalau ada yang lagi bad mood mungkin lebih nyaman menyendiri ya mungkin ya. Bukan berarti nggak mau berteman, bukan, nah, atau marah sama siapa-siapa, bukan, tapi memang lagi butuh waktu untuk ya mungkin untuk nenangin pikiran ya. Mungkin ada juga yang justru sebaliknya, kalau lagi moodnya lagi turun kayak Fitri tadi tuh ketemu teman biar ada teman ngobrol, itu bisa juga ya. Karena beda-beda setiap orang nih ya, bisa ngobrol bercanda terus udah ketawa-ketawa lagi ya, itu bisa bisa bikin moodnya naik lagi Rekan Jati. Jadi buat Anda di malam ini yang lagi bad mood, mungkin nggak perlu buru-buru maksain diri buat ceria ya kan, ya pelan-pelan aja Rekan.

Pin bad mood memang gak ada satu rumus yang berlaku untuk semua orang gitu ya, beda-beda ya harganya. Jadi ada yang kalau lagi bad mood menyendiri gitu ya, jadi bukan berarti gak mau berteman ya, atau marah-marah. Atau ada yang sebaliknya nih, kalau lagi bad mood justru ngajak. Keduanya sama-sama wajar sih ya menurut saya sih, gak harus selalu terlihat baik-baik saja nih saat kita lagi bad mood ya. Nunjukin aja bad mood juga gak apa-apa juga ya. Gak usah pura-pura happy ya rekan jati ya. Yang penting kita apa cara ngatasinnya itu ya. Karena mungkin kadang istirahat sebentar ya, atau menjauh dari hal-hal yang bikin penuh ya. Nah, kemudian balik lagi nih ketika udah lebih tenang, nah justru kita bisa lebih siap ya menghadapi, cari hal-hal kecil yang bikin nyaman ya. Rekan jati, ternyata ya sederhana ya cara kita ngadepin bad mood. Ada yang cukup dengan musik ya, itu bisa membuat suasana lebih nyaman. Atau kopi juga. Nah ini yang paling sering kayaknya orang-orang, makanya banyak warung kopi di luar sana, banyak orang-orang mungkin lagi bad mood makanya dia kopi. Ya mungkin ya. Jadi tidur juga bisa ya sebentar ya, buat ngilangin ngantuk ya pastinya. Atau ngobrol sama siapa, mungkin yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat ya rekan jati. Jadi sekadar punya waktu sendiri juga itu bisa buat nenangin pikiran Anda ya. Yang penting kenalin ya apa yang membuat diri kita jadi lebih nyaman ya. Beda-beda setiap orang pastinya, jadi nggak perlu ikut-ikutan cara orang lain, nggak perlu ya. Masing-masing bisa jadi beda caranya, karena setiap orang ini punya cara masing-masing pastinya untuk balikin bad moodnya. Jadi kalau malam ini lagi kurang enak suasana hatinya ya, santai aja rekan jati, ambil waktu sebentar ya, tarik napas.

itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, rekan jati, ya nggak terasa obrolan kita malam ini ya, tentang bad mood ya. Udah sampai di penghujung nih, rekan jati, dari obrolan tadi. Ya, kita bisa ambil satu hal sederhana ya. Jadi bad mood itu wajar ya. Yang penting gimana kita nih memberi waktu ya, atau ruang untuk diri sendiri supaya bisa balik lagi lebih tenang lagi ya, rekan jati. Jadi mau itu dengerin musik ya, mau tidur atau ngopi ya, ngobrol sama teman mungkin ya, atau sekedar menikmati waktu sendiri ya, itu bisa jadi ini obat ya untuk bad mood Anda tentunya. Dan terima kasih buat Anda yang udah ikut berbagi cerita ya malam ini, menemanin saya. Senang banget bisa ngobrol santai nih sama Anda ya. Dan setelah ini saya pamit dari ruang siaran, tapi jangan kemana-mana rekan jati, bentar lagi ada Ferry yang akan lanjut nih nemenin rekan jati di 103,6 Jati FM ya. Dan makasih yang udah dengerin dari tadi. Langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 Minggu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57, Vibo Banda Aceh, 103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Zona Rehat Malam kembali nemenin Anda, rekan jadi bersama Ferry sampai jam 12 malam nanti. Banyak cerita yang bakal kita omongin dan nomor bagus yang bakal kita hadirkan sampai tengah malam. Aku

0: dirilis di tahun-tahun sekarang rekan, jadi ya, atau 2005-2006 lah, pasti itu jadi endemnya toxic relationship dalam sebuah kisah percintaan. Gimana enggak nih, lakinya tuh tetap setia walaupun udah dikibulin berkali-kali loh rekan jadi ya. Lagu ini kayak gimana ya, kayak menurut saya nih ya, kayak lahir di era yang cukup berat, tahun 2004, dimana waktu itu juga dominasi band-band yang gak terlalu baru sih ya, itu lagi naik-naiknya nih, karena di tahun tersebut juga rilis album Bintang di Surganya Peter Pan ya, Sheila on 7 juga masih jaya, Dewa 19 juga masih dengan album Laskar Cintanya, Raja juga dengan album Langkah Barunya nih rekan. Jadi ini yang bikin album Heaven of Love di tahun 2004 miliknya ada band tuh kayak kita dengerin tuh telat naik, padahal mereka tuh rilis di album yang sama. Tapi yang namanya kualitas tetap gak bisa bohong dong. Udah bertahun-tahun lagu ini dirilis, kayaknya baru kerasa makin lama makin enak didengerin dan makin relate mungkin sama kisah hidup kita yang sedang ngalamin toxic relationship rekan jadi. Dan ditandai dengan masuknya Doni si Berani, banyak yang rada-rada pesimis di awal karena emang pesonanya Baim waktu itu, vokalis lama ada band, masih kuat banget nih rekan jadi, apalagi sebagai pemain gitar, vokalis dan juga pencipta lagu. Sempat juga rada-rada pesimis karena Doni sendiri juga punya ciri khas nyanyi dengan artikulasi yang gak begitu jelas. Banyak lagu-lagunya kita gak tahu sih dia nyanyiin apa, tapi itu sama sekali gak mengurangi gimana sisi romantis Doni si Berani nyanyiin lagu-lagu ada band dan bahkan agak sulit buat diganti sama vokalis barunya. Oke, ada yang masuk via telepon, langsung aja kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali, Bang Ferry.
0: Baik sekali. Kayaknya lemes malam sehat. Ini. Sehat?
1: Sehat lah. Sehat terus kita.
0: Sehat terus. Ya, sibuk.
1: Bang Ferry, gimana? Sehat juga kan?
0: Saya alhamdulillah sehat juga, Fit. Fitri, gimana? Sibuk apa hari ini?
1: Ya, sibuk. Ya, kerja juga. Terus udah berapa hari dapat bakso gratis lagi. Oh, mantap kali.
0: Kok bisa dapat bakso gratis?
1: Di bakso cekir pernah ya, Bang Mary, sama bakso barakah.
0: Kok bisa dapat gratis?
1: Iya, dari UMKM, dari orang Telegram gitu, Bang Mary.
0: Oh,
1: yang,
0: gitu.
1: Yang bayarnya dari hamba Allah gitu, transfer buat oleh. Mereka yang yang traktirin 150 orang porsi gitu, Bang Ferry.
0: Dua hari Fitri kebagian terus nih ya. Luar biasa ya. Sama siapa kesana Fit?
1: Kenapa Bang Ferry?
0: Sama siapa kesana?
1: Sendiri.
0: Oh, sendirian.
1: Kebetulan apa namanya, ada kawan Fitri juga kan, tetangga Fitri, Maya, dia juga yang bagiin gitu, sama kawannya.
0: Kok betah sih pergi jauh-jauh sendirian?
1: Nah, transfer aja lah Pak Ferry.
0: Enggak, ini bukannya kalau cewek tuh lebih nyaman perginya berdua atau sama teman rame-rame.
1: Iya, tapi dia kan perginya duluan gitu, kerja dulu, habis itu langsung mampir ke situ gitu kan.
0: Oh gitu, jadi ketemu di sana jadi, ya?
1: Jadi Fitrinya naik transkotar aja, rencana sih mau naik Grab gitu atau Maxim gitu kan, Ferry. Jadi ya udah naik transkotar aja, lagi ada gratis, apa juga gitu ya kan.
0: Mumpung gratis dimanfaatin dong ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong ya. Oke, mau 50. Di... Kenapa?
1: 50 porsi makan di situ. 50 porsi dibagi, 100 porsi makan di situ gitu.
0: Oh gitu. Besok masih ada enggak ya?
1: Kalau ada sih nanti Fitri kemarin ya.
0: Oke, mau diputar lagu apa nih Fitri?
1: Apa nih yang keren Bang Ferry?
0: Yang keren Bang Ferry ya, keren sih Bang Ferry.
1: Emang tahu Fitri Bang Ferry lebih keren, lebih ganteng gitu kan? Itunya macung.
0: Request apa? Itunya ayo, macung. ayo. Gak bisa. Padahal saya bercandaan doang nih.
1: Dan Liodra aja. Dalam mau mendengar.
0: Yang mana Liodra?
1: Sang Dewi aja.
0: Sang Dewi? Oke, ya. Kalau gitu. Sip, makasih banyak Fitri.
1: Iya, sama-sama boleh Bang.
0: Boleh, buat siapa?
1: sebelum mabar apa enggak sang. Cuma baru masuk kan.
0: Baru ngomong sih saya. Jadi fitur yang pertama.
1: Bikin duluan berarti ya. Bikin udah masuk. Kan sudah di.
0: Belum, bentar lagi mungkin.
1: Kayaknya habis fitur kayak dari belakang fitur kayak masuk kan sekarang.
0: Kayaknya sih, kayaknya.
1: Ataupun udah pakai kaos kaki. Kak Zunya.
0: Momen bola pakai kaos kaki.
1: Udah bobok cantik kayaknya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Salam buat Kak Zu juga, buat keluarga Kak Zu, sehat terus Kak Zu ya. Pokoknya Fitri doa yang terbaik buat Kak Zu ya. Sehat selalu ya Kak Zu ya. Panjang umur. Selamat di akhirat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT buat Kak Zu, Kak Zu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nih ada yang WA nih Kak Cepri lagi mantau nih. Kak Cepri lagi mantau nih. Halo dulu Bang Ferry.
0: Halo Kak Cepri.
1: Kak Cepri sama makna, katanya makna lagi sakit. Lagi masuk rumah sakit.
0: Mana ibunya Kak Cepri ya?
1: Iya, mama Kak Cepri ya.
0: Oh iya, oke. Makanya selalu kalau orang salamin tuh sepaket Kak Cepri mana, saya baru tahu loh, supaya mana.
1: Iya, mana lagi di rumah, lagi masuk rumah sakit lagi nih. Aduh, katanya.
0: Cepat sembuh buat mana?
1: Ya, ya semoga cepat sembuh mana ya. Terus buat yang sering masuk buat Cokro, siapa lagi? Ada juga Radit kadang-kadang ya, Radit ada masuk kan? Radit, Wakdul. Bu Dewi juga, saya selalu Bu Dewi, panjang umur. Kak Anas Kadama juga, saya selalu panjang umur rezeki. Nah, buat semua pendengar JTS, saya selalu berada.
0: Oke deh.
1: Bapak Ferry, ya, Bapak Ferry, saya selalu dan panjang umur. Dan selalu suatu Allah, dan Bapak Kak Zu juga gitu ya. Selamat okay. Dari akhirat terus ya, Kak Zu ya. Nah, itu aja Bapak Ferry ya. Terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menari indah di. Wah, makasih buat Fitri. Enak ya, langsung dapat bakso gratis hari ini, rekan jati. Ya, buat teman-teman mungkin kok saya enggak tahu ya dapat gratis. Oke lah rekan jati ya. Ya kemana-mana mungkin buat teman-teman yang mau gabung, bentar lagi ya kita terima teleponnya biar kelihatan eksklusif nih. Jadi satu penelpon dulu. Ada satu nomor bagus spesial buat Fitri nih. Ini lagu miliknya Titi DJ, namun dibawakan kembali oleh Liodra dengan versi yang lebih cakep kayaknya sih menurut Anda mungkin ya. Tapi buat teman-teman juga banyak yang lebih suka sih dengan versi yang satu ini.

0: 103 Kuota JDAWM, Mr. Big Shine, Rekan Jati. Ya, salah satu single di album Actual Size 2001. Ini kayak jadiin Mr. Big punya dua vokalis sih ya. Sejak masuknya Richie Kotzen, gantiin Paul Gilbert. Richie Kotzen juga banyak nulis beberapa lagu, salah satunya Shine. Dan dia juga ngisi part vokal di lagu ini. Dan emang sih suara Richie Kotzen tuh udah gak kayak gitaris virtuoso biasa, tapi dia kayak emang udah vokalis handal yang bahkan sekarang dia udah bikin project baru The Winner Dog bersama Mac Portnoy dan juga bersama basisnya Mr. Big Billy Sheehan. Dia jadi vokalis sekaligus gitaris nih. Sayangnya gak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian Paul Gilbert kembali masuk ke Mr. Big dan Richie Kotzen akhirnya hengkang juga ya. Dengan masuknya Richie Kotzen tuh kayaknya ngubah teknikal permainan gitar di Mr. Big nih Rekan Jati, yang dulunya kebut-kebutan, skillful ya sama Gilbert. Kemudian ketika masuknya Kotzen jadi lebih soulful ya, gak terlalu mengandalkan kecepatan tapi benar-benar menyayat hati ya. Salah satunya lagu yang satu ini. Oke, kita angkat telepon dulu. Ada teman kita yang udah masuk via 0811-682-1036. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ferry.
0: Apa kabar, Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ada jedanya ngomong ya. Saya kira lagi makan, lagi nelen dulu. Waduh, jawab saya. Ngapain, lagi ngapain, Kak Ami?
1: Gak ada, dengar radio aja deh tadi.
0: Dengar radio aja, udah lama kayaknya kita gak ngobrol ya.
1: Iya, karena ini jaringan mati-mati.
0: Oh gitu, radionya udah aman?
1: Radionya aman.
0: Aman ya, kemarin kan sempet iya, suruh perbaiki Maisan ya kalau gak salah ya.
1: Iya, ini udah ada yang baru.
0: Oh ini, ganti Isan yang kasih.
1: Enggak. Ini beli baru.
0: Oh, beli.
1: Yang kasih datang sini juga.
0: Saya kira ini kasih lagi yang baru. Ya wah, radio baru. Selamat ya. Saya seneng loh masih ada yang dengerin radio pakai radio gitu, bukan pakai HP. Jadinya lebih kelihatan ada effortnya gitu loh ya. Oke, okay, Kami mau diputar lagu apa malam ini?
1: GAC
0: yang mana?
1: Galih Ratna dah.
0: Galih Ratna, oke lah di jam segini kita puterin Galih Ratna. Ada dong. Itu aja. Salam buat siapa?
1: Enggak, salam-salamnya buat semua aja.
0: Iya, oke. Okay. Kalau gitu, makasih banyak ya udah masuk.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Ami, sekaligus ada Bang Ardi juga abis pamit ya, ketinggalan barang. Ya, ada Kak Ami tadi di Nesu. Saya senang kayak yang tadi saya ceritain Rekan Jati ya. Mungkin sekarang karena teknologi udah canggih banget, kita dengerin apa-apa tuh lewat HP loh. Nonton TV juga lewat HP. Bahkan semalam saya nonton Timnas tuh di HP, gak di TV. Padahal lebih asik di TV ya. Tapi saya lebih milih streaming gitu sambil rebahan ya. Karena emang gak tau kenapa sih males-males, rata-rata males buat nyalain TV. Ngerasa udah nyaman aja dengan HP buat nonton. Itu juga kayak kami denger radio tuh pakai real radio ya, bukan pakai HP. Jadinya wah, anak di zaman sekarang tuh masih ada teman-teman yang emang nyediain device-nya radio tuh buat dengerin lagu-lagu favorit, buat dengerin cerita apapun di radio kesayangan Anda semua nih Rekan Jati ya. Makasih buat Kak Ami, sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Galih dan Ratna GAC udah saya siapin, langsung aja saya hadirkan buat Kak Ami di Nesu. Konsen terus di Rehat Malam.

Chatty FM. Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Yeah.

Masih nemenin malam Anda di Zona Rehat malam kali ini. Hampir pukul 11, rekan Jeti masih nemenin waktu lembur kerja Anda mungkin di malam ini. Atau bahkan yang sedang mempersiapkan waktu istirahat yang bentar lagi bakal kita lakuin sama-sama nih rekan Jeti. Hampir jam 12, hampir jam 11 juga pastinya ya buat teman-teman yang mau beraktivitas besok dengan seger ya. Baiknya tuh memang enggak tidur melewati batas kemampuan kita untuk beristirahat. Mungkin hari ini ngerasa lelah rekan Jeti dengan kerjaan, dengan cuaca yang sebentar panas, sebentar mendung ya. Dan juga belum lagi dengan mood yang gak stabil kayak tema tadi yang Ardi bawain ya, gimana cara kita ngatasin bad mood atau ngatasin mood yang jelek dengan cara melampiaskannya dengan hal-hal positif rekan Jeti, dan melupakannya bersama orang-orang yang kita sayangi. Mau ngopi-ngopi dulu jam segini boleh, asal jangan pesen kopi buat Anda yang gak kuat untuk nahan begadang rekan Jeti ya. Banyak orang tuh yang mulai begadang nyalahin kopi karena salah waktu minum ya. Sebenarnya gak boleh minum di atas jam 10 sih kalau kita gak mau begadang. Tapi buat yang gak terlalu terbiasa ya, buat yang udah terbiasa gak masalah sih. Mau tidur, mau minum jam berapa ya, kalau emang udah dasarnya ngantuk kan di jam yang udah semestinya ya, emang tetap ngantukan aja nih rekan Jeti. Tapi perlu sekali sebelum tidur kita ya sedikit ngelupain hal-hal buruk yang terjadi di hari ini dengan beberapa hal yang mungkin bisa jadi kebiasaan positif Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi, atau bahkan hanya menyendiri di kamar sambil melakukan aktivitas di sosial media. Okay, when I look into your eyes special untuk Anda Firehouse bakal saya hadirkan beberapa menit ke depan. Tetap konsen di sini di 103.6 GTFM di program Rehat Malam.

Sebelum adanya Raya Air kan, jadi Coldplay udah bikin video klip secakep lagu yang satu ini. Buat teman-teman mungkin yang penasaran, bisa langsung cek YouTube Anda gimana kerennya CGI di lagu Up and Up, dan bikin orang tuh ngerasa wah kok larinya ke sini terus kan jadi ya. Penasaran mungkin langsung lihat aja deh ya. Kita bakal ngelihat beberapa scene plot twist yang gak bakal kita nyangka sebelumnya nih rakan. Jadi Coldplay dari satu dari sekian banyak band alternatif akhir 90-an yang masih eksis sampai sekarang. Kuncinya mereka tuh gak ego buat ngerubah genre musik mereka, ngikutin zaman dan ngikutin kemana arus musik saat ini ya. Mereka tuh dari awalnya tuh band rock alternatif dan harus geser ke techno deh untuk ngikutin gimana selera pasar anak-anak zaman sekarang. Hasilnya mereka tetap eksis nih rekan jati dan berkolaborasi dengan banyak musisi yang emang genrenya jauh banget nih sama identitas aslinya Coldplay. Mungkin buat penggemar lama tuh bakal ngerasa kecewa, kok band favorit saya yang dulu ngerok tiba-tiba udah kayak gini sih. Tapi yang namanya industri musik ya, kita harus memang terkadang gak boleh idealis untuk tetap survive dan untuk tetap laku di pasaran musik nih rekan jati. Oke, di jam 11 lewat 7 saatnya kita harus nurunin tempo lagu-lagu kita. Kita bakal muterin lagu-lagu di era tahun 80-an sampai tahun awal 2000-an. Langsung aja kita mulai. You're the inspiration, Chicago.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. When I first saw you, I saw love.

suara manisnya suaranya Twin nemenin kita di 22 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan khawatir, karena yang manis-manis bukan hanya suaranya Twin, masih banyak nomor bagus lainnya yang bakal saya hadirkan buat Anda sampai jam 11 malam nanti. Masih nemenin kesendirian Anda mungkin di malam ini, atau bahkan menemani hari-hari yang cukup ceria bersama orang yang Anda sayangi. Jam segini ya kayak biasa Rekan Jati, buat teman-teman yang di jalan harap berhati-hati, walaupun situasi udah mulai sepi nih Rekan Jati ya, tapi itu juga yang harus diperhatikan ya. Kalau lewat jalan-jalannya agak gelap ya harus benar-benar fokus nih Rekan Jati, dan juga yang terpenting adalah jangan ngebut-ngebut ya, karena kalau ngebut tuh malah bikin kita ngerasa apa ya, ngerasa terburu-buru dan bakal fatal banget akibatnya. Banyak tuh kejadian yang emang karena ngelewatin jalan gelap, karena takut, was-was, ada something wrong mungkin ya, langsung ngebut-ngebutin aja, dan hasilnya bakal runyam kalau memang kita kehilangan fokus dan kita gak tahu apa yang terjadi di depan kita atau di kanan-kiri kita nih ketika kita dalam kecepatan tinggi Rekan Jati. Tetap konsen berkendara, karena di rumah banyak hal yang mungkin bisa Anda lakuin, dan juga ada orang-orang tersayang yang sedang menunggu Anda.

Masih di 103,6 GD FM 25 minutes. Tapi kebersamaan kita gak tinggal 25 minutes lagi rekan Jeti ya. masih sih ya. Masih 25 minutes lagi nih. Pas banget nih rekan Jeti ya. 3, 2, 3, 3, 5. Artinya memang benar-benar 25 menit lagi nih rekan Jeti kebersamaan kita untuk dengerin nomor-nomor bagus di era nostalgia ya, era 80-an sampai awal tahun 2000-an di program Rehat Malam. Salah satu band yang bikin kita tuh ngerasa lagu ini everlasting banget, lagu-lagunya nggak pernah ada matinya rekan Jeti, didengerin kapan aja dan dalam situasi apapun rekan Jeti ya. Salah satu band asal Denmark yang penjualan albumnya cukup sukses di Indonesia dan juga di kawasan Asia Pasifik. Oke, kita kembali ke 90-an akhir. Ada salah satu band tahun 70-an, tapi dia tuh lagu 98-nya bikin semua orang gak bakal nyangka kalau mereka udah sangat legend di tahun 70-an. Dan konon katanya lagu ini jadi salah satu lagu terromantis di Inggris nih saat peluncuran lagunya. Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

Masih di 103,6 GDFM di Harbanda Aceh, zona rehat malam untuk 6 Oktober 2026. Namun sayangnya kebersamaan kita harus berakhir kan Jati. Dan saya udah nyiapin beberapa nomor bagus spesial untuk mengakhiri kebersamaan kita di malam ini. Selamat istirahat buat Anda dan pastinya selamat menjalankan aktivitas di esok hari. Semoga tujuan dan rencana yang kita susun rapi-rapi malam ini berjalan dengan lancar di hari esok. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Bandar Aceh, Ferry Mduga send off. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara.

begitu cepat datangnya rindu untuk berjumpa kembali.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.